0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sendaknya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih-Nya. Tuhan selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan, terlebih mengizinkan kita untuk boleh beribadah di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebelum ibadah kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat. Yang pertama, ibadah pengutusan. Puji Tuhan, GKJ Demak Ejo kembali ditunjuk menjadi gereja pengutus bagi Pendeta Dr. Joko Prastio Adi Wibowo MTH untuk melayani sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia, Yogyakarta. Ibadah pengutusan Pendeta Dr. Joko Prastio Adi Wibowo MTH sebagai pendeta pelayan khusus untuk Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia, Yogyakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober pukul 18 di Gedung Induk GKJ Demak Ejo. Mohon dukungan segenap warga dan jemaat GKJ Demak Ejo supaya ibadah ini dapat berjalan dan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Komisi Adiyoswo akan mengadakan persetuan doa rutin pada hari Minggu 11 Oktober pukul 10 tempat Gedung GKJ Demak Ejo. Acara PA dan pemeriksaan kesehatan petugas wilayah 2. Untuk itu mohon perhatian untuk segenap warga lansia dan warga dewasa bisa ikut hadir dalam persekutuan Adiyoswo. Dan selanjutnya Sarasehan, ya. Kerjasama Komisi Dewasa dengan Komisi Misi dan Avokasi akan mengadakan Sarasehan pada hari Jumat 16 Oktober pukul 18 tempat di Gedung Induk GKJ Demak Ejo, tema pemahaman dan penyelesaian hak waris atas tanah. Narasumber Bapak Seno, Sarjana Hukum, petugas wilayah 1. Untuk itu mohon perhatian segenap warga untuk bisa hadir dalam acara Sarasehan tersebut. Dan untuk warta selengkapnya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, bisa membaca di warta baik itu yang di-share di grup wilayah maupun warta cetak yang disediakan di meja depan. Bapak Ibu dan saudara terkasih, pada ibadah pagi hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Samuel Andi Prastio STH dengan tema ibadah menolak berhala memilih setia. Bapak Ibu dan saudara terkasih, untuk menjaga kekhusukan ibadah pada pagi hari ini, bagi Bapak Ibu dan saudara yang membawa anak kecil bisa diarahkan untuk ikut sekolah minggu di ruang sekolah minggu yang berada di depan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Di minggu 2 bulan keluarga tahun 2026 ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, mempersiapkan hati untuk memulai ibadah dengan menyanyikan kidung jemaat, Hai Mari Sembah.

Ibu bapak, saudari-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu kedua bulan keluarga pada saat ini bersama-sama kita akan mengkhususkannya dengan pengakuan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang senantiasa memelihara dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan memohonkan berkat bagi anak-anak kita yang akan memasuki kelas sekolah minggu. Maka bagi anak-anak disilahkan untuk maju ke depan, kita akan menyanyikan Kereta Apiku.

Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa memohonkan berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan memasuki kelas sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan menganugerahkan anak-anak dan cucu-cucu yang Engkau percaya untuk kami dampingi di masa tumbuh kembang mereka. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami akan memasuki kelas sekolah minggu mereka. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh bersekolah minggu dengan penuh sukacita kegembiraan. Iman mereka dibangun dan mereka semakin seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah pula guru-guru sekolah minggu dan guru-guru pendamping yang mendampingi mereka. Tuhan memberkati dengan berkat hikmat sehingga guru-guru sekolah minggu, guru-guru pendamping boleh menghadirkan suasana sekolah minggu juga dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami berdoa, kami mohonkan berkat bagi anak-anak kami yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka dalam kasih anugerah berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sekolah minggu. Kita nyanyi lagi, Kereta Apiku.

0: saudaraku terkasih,
1: baik yang beribadah di gedung gereja maupun secara live streaming dimanapun berada. Hari ini kita berkumpul sebagai keluarga-keluarga yang dipanggil untuk setia kepada Allah. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai berhala, berhala modern dalam wujud harta, jabatan, atau berbagai macam kesibukan yang menyita waktu, kita diingatkan kembali bahwa hanya Allah sajalah yang layak kita sembah. Tuhanlah sang sumber kehidupan yang senantiasa setia pada umatnya. Setiamu Tuhanku tiada bertara.

0: Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi 2 ayat 1 dan 2 yang demikian sabdanya. Jadi, karena dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, firman Tuhan dalam surat Filipi 2 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kita untuk hidup dalam sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam Kristus Yesus. Namun dalam kehidupan berkeluarga, seringkali kita gagal. Ada saat-saat kita lebih mementingkan diri sendiri, kurang sabar terhadap satu dengan yang lain, mudah tersinggung, menyakiti hati anggota keluarga, bahkan mengkhianatinya. Mari kita merendahkan diri dengan datang ke hadapan Allah yang dengan mengakui segala dosa dan kelemahan di dalam doa secara pribadi, dipersilakan. Ya Tuhan Sang Sumber Cinta Kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah dosa-dosa kami, perbaharuilah dan pulihkanlah hidup kami dan keluarga kami menurut kasih setiamu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin. Dipersilakan berdiri.
1: Ibu, Bapak, Saudari-saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kelemahannya di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan pengampunan dan juga sekaligus pembaruan hidup. Bagi kita sekalian yang telah mengaku segala dosa dan kelemahan kita, sekarang terimalah berita kasih dan pembaruan hidup itu melalui berita anugerah Tuhan yang diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 23 yang demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapaku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh ini adalah berita anugerah bagi kita dan bagi keluarga kita. Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga berkenan tinggal di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika kita datang dengan hati yang mengasihi Dia dan rindu hidup menuruti firman-Nya, Allah sendiri hadir untuk memulihkan dan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan saling berjabat tangan, sembari mengucapkan damai sejahtera Tuhan bersamamu. Disilahkan.

0: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kini kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita, maka marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam Tuhan. Di dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahtamu yang suci dan kudus, ya Allah. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikanmu. Pagi hari ini bersama kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami lemah dan terbatas. Oleh karenanya kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kebenaran firman-Mu sungguh boleh dapat terpatri dalam hidup dan hati kami, serta kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, Tuhan yang melayakkan singanya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berserah dan memohon. Amin.
1: Bacaan pertama dalam ibadah Minggu Penutupan Alkitab tahun 2026 hari ini diambil dari Kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 14. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Harun berkata kepada mereka, "Lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Lalu bawalah semuanya itu kepadaku." Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mesbah di depan anak lembu itu, lalu berkata, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk, makan dan minum. Lalu mereka bangkit dan bersenang-senang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Turunlah segera, sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Alangkah cepatnya mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan bagi dirinya dan sujud menyembahnya. Mereka mempersembahkan kurban kepadanya sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, 'Aku telah melihat bangsa ini. Sungguh, mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang, biarkanlah aku bertindak. Biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar.' Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Tuhan, mengapa murkamu menyala-nyala terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata dengan niat jahat, ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan ubahlah niatmu untuk mendatangkan malapetaka atas umatmu. Ingatlah pada Abraham, Iska, dan Israel hamba-hambamu itu. Kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya mereka memilikinya untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengubah niatnya, mendatangkan malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita pada ibadah Minggu hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat

ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah disediakan, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, berjuang untuk melakukan kebenaran sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Bapak, saudari-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian? Semuanya sehat Bapak Ibu? Sehat, puji Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan ini. Ibu Bapak, saudari-saudara, kita memasuki minggu kedua bulan keluarga, dan bacaan yang telah kita baca, kita dengar bersama tadi, diberikan tema menolak berhala, memilih setia. Menolak berhala, memilih setia. Ketika mendengar kata berhala, Ibu Bapak, saudari-saudara, apa yang terlintas di benak dan pikiran Bapak Ibu sekalian? Ketika mendengar kata berhala, patung apa ya kira-kira ya? Patung yang di depan gitu misalnya, atau patung selamat datang, itu berhala Bapak Ibu? Ya, belum tentu gitu ya. Oke, tapi ada patung yang ada di benak kita. Ada lagi Bapak Ibu? Ketika mendengar kata berhala, ya, memang asumsi kita atau kemudian yang kita pikirkan ketika mendengarkan kata berhala tentu sama yang telah Bapak Ibu sebutkan tadi, gitu ya. Biasanya kita membayangkan patung-patung yang disembah oleh manusia pada zaman dulu. Nah, itu pula yang kemudian terjadi dalam bacaan kita pada pagi hari ini, khususnya bacaan yang pertama tadi. Bacaan pertama, Bapak Ibu, adalah sebuah kisah perjalanan umat Tuhan di masa lampau.

Engkau, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Perjalanan mereka cukup panjang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka harus menempuh perjalanan di padang gurun kira-kira selama 40 tahun lamanya. Lalu dalam bacaan kita, gitu ya, dalam bacaan kita pagi hari ini, ketika mereka berada di satu tempat yang bernama kaki Gunung Sinai, Allah memanggil dan mengutus Musa untuk naik ke Gunung Sinai, ditemani oleh Yosua, meskipun Yosua tidak sampai di puncak, dan Allah memberikan perintah. Ada 10 perintah yang ditulis dalam 2 loh batu. Sering kita dengar, sering kita kenal dengan nama Dekalog. 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Ibu bapak saudari-saudara, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima perintah dari Tuhan, 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Allah, nampak-nampaknya membuat umat Tuhan yang berada di bawah, itu ya, yang menunggu Musa, itu menjadi galau dan risau. Pertanyaannya adalah, mengapa umat Tuhan pada waktu itu galau dan risau? Karena mereka menganggap bahwa Musa cukup lama berada di Gunung Sinai. Berapa hari Bapak Ibu? Berapa hari? 40 hari gitu ya. Ya gini tambah 1 40. Jadi 40 hari Musa itu berada di Gunung Sinai, lalu umat Tuhan yang berada di bawah sangat risau, sangat galau menunggu enggak datang-datang. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka beranggapan banyak hal. Yang pertama adalah mungkin saja Musa sudah mati. Jadi ketika naik Gunung Sinai, Musa tidak sampai di atas Gunung Sinai dan Musa kelaparan atau apapun itu, lalu Musa mati sehingga ia tidak kembali ke sini. Atau ada juga yang menganggap bahwa Musa telah terangkat ke surga. Musa telah terangkat ke surga, mukso, kira-kira seperti itu. Sehingga kita kemudian ditinggalkan oleh Musa. Kita tidak lagi memiliki pemimpin dan Musa tidak akan kembali lagi kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudari-saudara, kemudian mereka menjadi tidak hanya risau dan galau, tetapi mereka juga menjadi takut dan khawatir. Waduh, ini gimana? Musa enggak ada, Tuhan tidak bersama dengan kita. Lalu tercetuslah ide yang gila dan konyol, bahwa karena ketidaksabaran mereka, mereka kemudian mendesak Harun untuk membuatkan mereka, dalam tanda kutip, Tuhan. Membuatkan mereka Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kok dibuat oleh manusia? Itu ya. Jadi mereka mendesak Harun untuk membuatkan patung apa Bapak Ibu? Anak lembu emas. Ini sesuatu yang bagi kita saat ini menarik. Mereka mau menyembah patung anak lembu emas, yang disembah itu buatan manusia. Nah, gitu ya. Jadi mereka membuat gitu ya, meminta Harun, mendesak Harun, bahkan mengancam Harun, lalu kemudian Harun mengiyakan karena desakan mereka. Saya tidak tahu, mungkin Harun tidak hanya didesak tetapi juga diancam, mungkin keluarga Harun diancam dan lain sebagainya, tetapi pada akhirnya Harun kemudian mengiyakan perintah atau desakan dari umat Tuhan itu. Harun kemudian meminta orang-orang Israel atau umat Tuhan di masa lampau itu kemudian melepaskan anting-anting emas yang mereka kenakan, lalu ia mencairkannya, membentuknya menjadi wujud patung anak lembu emas. Kira-kira gambarnya bisa ditampilkan. Nah, kira-kira seperti ini. Ini hanya imajinasi saja Bapak Ibu Saudara-saudara, gitu ya. Jadi latar belakangnya adalah bangsa Israel tidak sabar, lalu kemudian menganggap bahwa Musa telah mati, sehingga mereka memerlukan, tanda kutip apa Bapak Ibu, Tuhan yang mereka sembah.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lalu aksinya adalah Harun mengiyakan desakan mereka, kemudian Harun membuat patung anak lembu emas dari anting-anting emas yang mereka punya. Lalu setelahnya, setelah patung anak lembu emas itu jadi, Bapak Ibu saudara-saudara, rakyat bersorak gembira. Mereka mengatakan, inilah Allahmu hai Israel yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Padahal kita tahu semua bahwa yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang maha tinggi. Tentu hal ini kemudian menjadikan Tuhan sangat kecewa, sangat marah. Apalagi mereka kemudian bersorak-sorai, mereka kemudian berpesta, menari, lalu mempersembahkan kurban kepada patung anak lembu emas itu. Ketika Musa turun, Musa menjadi sangat marah, Tuhan juga marah, kecewa kepada mereka. Lalu ceritanya kita tahu, Musa melemparkan dua loh batu itu dan menghancurkan patung anak lembu emas tersebut. Ibu bapak saudari-saudara, itu yang terjadi dalam bacaan kita yang pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa lampau. Kalau kemudian kita kaitkan dalam kehidupan kita, bapak ibu saudari-saudara, pertanyaannya adalah bukan sekedar pada apakah kita menyembah patung atau tidak. Bapak ibu, apakah ada yang menyembah patung, menyembah berhala? Tidak. Jadi pertanyaannya tidak sekedar kemudian apakah kita menyembah patung atau menyembah berhala di masa sekarang ini. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih dalam dan lebih penting. Pertanyaannya adalah siapakah yang paling berkuasa dan menentukan arah hidup kita? Tuhan atau keinginan kita sendiri? Pertanyaan lebih lanjut adalah jangan-jangan saat ini kita memang tidak menyembah patung dan menyembah berhala, tetapi saat ini kita menyembah patung-patung dan berhala-berhala modern. Maka pertanyaannya tadi, siapakah yang berkuasa dan menentukan arah hidup kita? Apakah Tuhan atau keinginan kita? Apakah Tuhan atau berhala-berhala modern? Berhala modern itu apa saja, toh Bapak Ibu? Berhala modern itu apa saja? Ya, bentuk-bentuk berhala modern yang sering kita jumpai saat ini, yang pertama adalah uang dan kekayaan. Itu bisa saja menjadi berhala modern kita pada saat ini. Mengejar materi, mengejar uang, mengejar kekayaan, hingga kita mengabaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai kejujuran, dan bahkan meninggalkan Tuhan, lupa waktu untuk beribadah, lupa waktu untuk melayani Tuhan, lupa waktu untuk melayani keluarga, karena orientasi hidup kita hanyalah uang, uang, dan uang. Bapak, ibu, saudari-saudara, kalau kita melihat, uang sebenarnya bukanlah berhala. Jika digunakan dengan benar, jika diperoleh dengan benar. Tetapi uang dan kekayaan bisa menjadi berhala jika orientasi hidup kita hanyalah pada uang dan kekayaan. Dan jika hidup kita terpatri hanya pada uang dan kekayaan. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudari-saudara. Kita sekalian semua tidak menyembah patung-patung, jelas. Kita semua tidak menyembah berhala-berhala yang wujudnya patung atau bangunan atau batu atau apa ya, pohon yang besar, jelas kita tidak itu. Tetapi berhala-berhala modern saat ini itu tidak hanya pada patung, tetapi justru pada hal-hal yang ada di sekitar kita. Uang dan kekayaan, jika kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dan jika tidak kita gunakan dengan cara yang benar, dan orientasi hanya pada uang dan kekayaan, bisa menjadi berhala-berhala modern.
Yang kedua sama, karir dan pekerjaan bisa menjadi berhala modern. Orientasi hidup kita pada karir dan pekerjaan. Kita mengabaikan nilai-nilai moral, kita mengabaikan nilai-nilai iman Kristen, kita mengabaikan ya segala hal, pelayanan dan lain sebagainya demi karir dan pekerjaan. Dan demi karir dan pekerjaan, maka kemudian kita bisa serong ke kanan, serong ke kiri. Segala cara, baik yang cara-cara yang benar, cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, maupun cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan sekalipun, kita lakukan demi karir dan pekerjaan kita. Hati-hati, pekerjaan dan karir kita bisa menjadi apa Bapak Ibu? Berhala modern. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Teknologi, gadget, gitu ya. Media sosial, viralitas, apa-apa kan viral tuh Bapak Ibu. Apa-apa viral, kita menjadi orang-orang yang viral dan sebagainya, gitu ya. Kecanduan gawai, kecanduan smartphone, obsesi mengejar jumlah likes, di likes ya, di subscribe ya, di share ya, dan lain sebagainya. Dengan rela melakukan apa saja demi viral, hati-hati, bisa menjadi berhala modern. Kalau itu mungkin kita tidak, gitu ya. Kita bukan orang-orang yang, apa ya Bapak Ibu, yang kecanduan itu semua. Tetapi selanjutnya itu justru juga bisa. Cinta diri sendiri dan ego, menempatkan diri kita pribadi di atas yang lain. Hawa nafsu, keinginan-keinginan diri sendiri dan segalanya di atas yang lain. Jangan-jangan kita terjebak pada itu dan hati-hati. Bisa jadi cinta pada diri sendiri dan ego juga menjadi berhala-berhala yang modern. Lalu apalagi kira-kira Bapak Ibu? Hobi kita, gitu ya. Hobi yang kita miliki, kenyamanan kita, gitu ya. Kita menomorsatukan kesenangan duniawi, hobi kita, dan lain sebagainya. Entah itu hobi yang positif maupun hobi yang tidak positif, hobi yang menghasilkan uang maupun hobi yang menghabiskan uang, menghabiskan segalanya untuk bayar sekolah anak nggak ada karena memenuhi hobi kita, gitu ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Bisa saja itu menjadi berhala-berhala modern. Jadi Bapak Ibu Saudari-saudara, jika dibandingkan dengan umat Tuhan di masa lampau yang mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya, terlihat oleh mata, kasat mata, mereka menomorduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan menyembah patung anak lembu emas itu, kita di era modern saat ini, itu bukan sesuatu yang terlihat yang kemudian kita sembah dalam bentuk patung atau dalam bentuk batu atau dalam bentuk pohon yang besar, bukan, tetapi sifat-sifat dan hal-hal yang ada di sekitar kita yang justru tidak terlihat bisa menjadi berhala-berhala modern. Hal-hal tadi bisa menggantikan tahta Tuhan di dalam hidup dan hati kita. Hal-hal tadi bisa menggeser orientasi kita yang seharusnya hanya menjadi alat, menjadi tujuan hidup kita. Yang tadinya untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi kemuliaan bagi diri kita sendiri. Yang tadinya segala yang kita punya untuk berbagi berkat bagi sesama kita, mendukung pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kemudian kita anggap sebagai milik diri kita sendiri dan kita tidak mau berbagi dan tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi berkat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi, justru sekarang berhala-berhala modern jauh lebih masif, jauh lebih berbahaya karena tidak, seringkali tidak kasat terlihat oleh mata kita. Maka minggu hari ini kita diingatkan untuk berani menolak, tidak hanya waspada, tetapi berani menolak berhala-berhala modern dalam bentuk cinta uang, kekayaan, dalam bentuk karir pekerjaan, dalam bentuk gawai atau kemajuan teknologi,
dalam bentuk cinta diri ego, dalam bentuk hobi kenyamanan dan lain sebagainya. Hati-hati sekali lagi. Dan kita harus berani untuk menolak berhala-berhala modern tersebut. Orientasi hidup kita, kita dasarkan kepada Tuhan sang sumber hidup ini. Lalu bagaimana cara kita menolaknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya hidup kita tidak terjatuh pada berhala-berhala modern itu tadi. Bacaan kita yang kedua dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14, menolong kita. Apakah hidup kita itu dikuasai oleh Tuhan atau dikuasai oleh berhala-berhala modern tersebut? Poin yang pertama adalah Tuhan mengundang kita masuk dalam persekutuannya. Jadi supaya hidup kita tidak terjatuh dan orientasi hidup kita tidak pada berhala-berhala yang modern tadi, maka mari kita menerima undangan Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Raja tersebut mengundang banyak orang, tetapi ternyata orang-orang yang diundangnya itu tidak mengindahkan undangan dari raja tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mengadakan pesta ini tidak sembarangan orang loh. Tetapi dia penguasa. Dia yang berkuasa atas seluruhnya, seluruh apa yang ada di daerah tersebut, karena dia adalah seorang raja. Tetapi lihatlah, orang yang terhormat yang mengundang tersebut tidak diindahkan. Dalam perumpamaan ini, undangan sang raja menggambarkan undangan Allah kepada manusia, undangan Tuhan kepada kita untuk masuk dalam kehidupan dan persekutuannya yang indah. Dalam konteks hidup kita pada saat ini, apakah kita menuruti, mengindahkan, dan mengiyakan undangan sang raja kita, yaitu Tuhan, untuk kita masuk dalam persekutuan dan dalam kehidupan yang indah bersamanya. Seringkali kesibukan kita, seringkali orientasi hidup kita, seringkali kenyamanan kita, seringkali pekerjaan kita menjadikan kita tidak mengindahkan undangan Tuhan. Undangan Tuhan kita abaikan, persekutuan dengannya kita abaikan. Sehingga apa? Ketika persekutuan dengannya kita abaikan dan kita tidak pernah hidup dalam persekutuan dengannya, berhala-berhala modern akan terus ada dalam hati pikiran kita. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, karena kita sekarang menghayati bulan keluarga, Tuhan mengundang setiap anggota keluarga untuk membangun kehidupan yang berpusat kepadanya. Suami dan istri diundang untuk setia dalam pernikahan. Orang tua diundang untuk mendampingi anak dalam kasih dan kebenaran. Anak-anak diundang untuk menghormati orang tua dan bertumbuh dalam iman. Ya. Seluruh anggota keluarga diundang untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling menopang satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah bagi kita sekalian, apakah undangan sang raja ini sudah kita tanggapi dengan benar? Undangan di keluarga kita, suami dan istri diundang untuk setia, orang tua diundang untuk memberikan keteladanan, kasih dan kebenaran, anak-anak diundang untuk menghormati dan bertumbuh dalam iman, dan seluruh anggota keluarga diundang untuk hidup dengan saling mengasihi dan mengampuni. Apakah sudah kita kerjakan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang kedua adalah menolak berhala berarti tidak membiarkan hal-hal lain yang ada di sekitar kita menggantikan Tuhan. Dalam Injil Matius 22 tadi, bahwa mereka tidak mengindahkan undangan dari Tuhan karena mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Sehingga urusan-urusan duniawi menghilangkan atau menjadikan mereka tidak mengindahkan undangan dari Tuhan.
dan urusan-urusan duniawi, kesibukan duniawi itulah yang jangan-jangan menjadi berhala bagi hidup kita. Maka orientasi hidup kita harus benar, menjadikan hal-hal duniawi itu sekali lagi Bapak Ibu hanyalah sebagai alat dan bukan tujuan utama hidup kita. Itu yang harus paling kita pegang dalam kehidupan kita. Kalau itu menjadi tujuan utama, semua undangan dari Tuhan, undangan persekutuan bersama dengannya, pastilah kita abaikan. Tetapi jika hal-hal duniawi itu menjadi alat, itu tidak menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam konteks kehidupan berkeluarga kita, Tuhan menjadi kepala atas keluarga kita, Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, pekerjaan kita adalah alat, maka kita melakukan dengan jujur, uang yang kita punya, kekayaan yang kita punya adalah alat, maka kita mempergunakan dengan bijaksana, teknologi yang kita miliki saat ini juga menjadi alat sehingga kita mempergunakannya dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah memilih setia berarti menanggapi undangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu orang Bapak Ibu yang menanggapi panggilan Tuhan itu tidak dengan sungguh-sungguh, yaitu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ya seadanya sajalah menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi persekutuan dengan Tuhan di tengah kehidupannya, ya seadanya saja. Mungkin orang itu memang tidak punya, tetapi mungkin saja sebenarnya orang itu punya tetapi tidak mau mengenakan pakaian pesta. Karena apa? Menganggap remeh panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan bagi hidup kita bermacam-macam. Dalam pekerjaan kita, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dalam keluarga kita, kita mengerjakan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam pelayanan di gerejanya, kita mengerjakan panggilan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Yang paling baik, yang paling pantas kuberikan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, hal yang paling baik ingin kulakukan demi keluargaku. Di pekerjaan kita, hal yang paling baik, jujur dan tanggung jawab, ingin kulakukan demi kemuliaan nama Tuhanku. Di gereja, hal yang paling baik, ingin kupersembahkan dalam pelayananku bagi kemuliaan namaku, Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudari-saudara, ketika kita menanggapi panggilan Tuhan, ketika kita menanggapi persekutuan dengannya, kita menjadikan apa yang Tuhan berikan kepada kita hanyalah alat, dan tidak membiarkan itu menggantikan Tuhan, maka kita dapat menolak berhala-berhala modern. Tetapi selama kita tidak tegas untuk menolak berhala-berhala modern tersebut, maka dia akan terus hidup di dalam hati pikiran kita. Maka mari kita memeriksa diri kita sendiri, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berani menolak berhala-berhala modern, dan kita memilih setia kepada sang empunya kehidupan, yaitu Tuhan. Jangan biarkan berhala-berhala modern menggerogoti hidupmu, menggerogoti keluargamu. Jangan biarkan berhala-berhala modern menjauhkan kita dari hal yang paling utama, yaitu Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian untuk berani menolak berhala modern dan setia kepada panggilan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.

0: mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian, dalam ibadah ini kita diperintah untuk menolak berhala dan memilih setia. Maka bersama seluruh umat Tuhan di dunia dan di sepanjang segala abad, marilah kita menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
1: Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa syukur syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Sungguh Tuhan, di sekitar kami ada begitu banyak berhala-berhala modern. Mampukanlah kami tidak sekedar waspada berjaga, waspada dan berjaga iya, tetapi berani menolak potensi berhala-berhala modern tersebut. Uang dan kekayaan adalah sumber berkat, tetapi jika tidak kami kelola dan kami sikapi dengan baik, uang dan pekerjaan bisa menjadi berhala modern bagi kami. Demikianlah pula dengan karir dan pekerjaan, teknologi, cinta diri sendiri, bahkan hobi dan kenyamanan kami. Jika tidak kami kelola dengan baik, jika tidak kami sikapi dengan bijaksana, bisa menjatuhkan kami, menggerogoti iman dan hidup kami, menjadi berhala-berhala modern. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat menolak berhala-berhala modern tersebut. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir bersama dengan kami karena berbagai dinamika pergumulan hidup. Kiranya Tuhan hadir, menguatkan, menopang, meneguhkan saudara-saudara kami. Dan terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan, secara khusus kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Unggul Wahyuno yang tadi malam menjalani operasi. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak kami Kristo Raisagara yang beberapa waktu lalu dirawat rumah sakit RSUGM, Bapak Sugito yang juga beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, serta saudara-saudara kami yang lain. Tuhan meneguhkan, menyembuhkan, memulihkan. Juga saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan, Ibu Diah Lipurining Tias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Runinik Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak dan Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Christian Budi Prastio, Ibu Sukini, Ibu Sumarwoto, Ibu Darwani, Bapak Sumardi, Bapak dan Ibu Samuel Sununugroho juga beberapa waktu lalu Tuhan izinkan sakit, Ibu Rusmini, Bapak Paijo, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Ibu Irma Arianti, Ibu Palupi, Ibu Isdiah, Ibu Sri Surahmini, juga Bapak Bambang Soeharto dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami, kira Tuhan hadir, menguatkan, menolong, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami ini. Keluarga yang dengan setia mendampingi Tuhan juga senantiasa memberkati. Berkatilah pula ya Tuhan bagi orang tua kami dan sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, semangat umur yang panjang dalam kehidupannya. Anak-anak kami kembali kami serahkan dalam kasih-Mu, Tuhan juga memberkati. Anak-anak kami boleh bertumbuh, di dalam kasih Tuhan. Berkatilah pula untuk kami sekalian yang mendampingi anak-anak kami, Tuhan memberkati sehingga kami boleh mendampingi dengan baik, sukacita. Kami boleh menjadi teladan hidup dan teladan iman bagi anak-anak kami ini. Kami juga mohon berkat untuk setiap pekerjaan karya usaha yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati, sehingga setiap pekerjaan karya usaha sungguh Tuhan boleh menjadi sarana berkat Tuhan yang melimpah. Kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan, dan memberkati dengan baik sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman sepadan. Yang menantikan buah hati, Tuhan memberkati sehingga apa yang mereka nantikan doakan boleh dapat terwujud. Di saudara-saudara kami yang di hari-hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Sukardi, Saudari Deborah Putri Gratia, Ibu Sri Marwati, Saudari Natasha Asari Satria, anak Mikaela Yusifka Angelika, anak Samuel Evan Pranowo, Bapak Sudiman, Ibu Sri Gunarti Sabdaningrum, Bapak Agus Suryo Kristanto, anak Edo Abner Lumempo, anak Sacio Teon Bimo Santoso, Saudari Tevila Yuan Osora, Bapak Martin Mabun, Saudari Alicia Oktari Nanugraheni, dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Gilang Dwi Bramantyo, Ibu Noviana Dewi Wijayanti, keluarga Bapak Juratno Mardi Karyono, Ibu Wulan Indar Utami, keluarga Bapak Prabowo, Ibu Sumi Prabowo, dan keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami yang lain. Berkat kasih penyertaan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa negara kami, para pemimpin kami Tuhan memberkati, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Gereja-Mu Tuhan, GKJ Demak Ijo, Tuhan berkati, sehingga kami boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terlebih dalam proses renovasi, Tuhan berkati, sehingga harapan impian kami tanggal 25 Desember untuk lantainisasi boleh juga telah terlaksana, dan untuk paving di halaman gereja juga boleh terlaksana. Tuhan menggerakkan setiap kami, Tuhan menggerakkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan lembaga-lembaga Kristen, dan siapapun itu Tuhan, menjadi sarana bagi terpenuhinya anggaran dana yang dibutuhkan. Pada akhirnya kami juga menyerahkan seluruh hidup kami pribadi lepas pribadi, hari esok masa depan kami Tuhan, kami serahkan, kami sandarkan dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, sebagai wujud syukur dan iman kita kepada Allah yang selalu memberkati hidup kita dan keluarga, marilah kita haturkan persembahan yang terbaik baginya dengan hati yang ikhlas dan tulus. Adapun dasar firman di dalam kita mempersembahkan persembahan terambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 29 yang demikian sabdanya. Berkenanlah kiranya engkau memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab engkau, ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita dalam ibadah hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur yang lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang rindu mempersembahkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat dapat mempersembahkannya di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Betapa Hatiku.

Jemaat yang terkasih, marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Dan nanti di akhir doa persembahan kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo. Kiranya iman kami semakin dikuatkan dan mampukan kami untuk merespon panggilan-Mu untuk tetap setia, percaya dan taat pada-Mu di segala situasi, baik suka maupun duka. Walaupun di sekitar kami banyak bentuk berhala modern, kami akan tetap setia kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu sebagai wujud syukur kami atas segala kebaikan-Mu untuk berkat yang sering tidak kami sadari, tetapi selalu Engkau sediakan. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan tulus dan sukacita, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk persembahan mingguan, bulanan, renovasi gedung gereja, dan persembahan syukur lainnya. Kiranya persembahan ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan sucikanlah persembahan ini Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan gereja-Mu di GKJ Demak Ijo. Berkati tangan-tangan kami yang mempersembahkan, dan berkati juga petugas-petugas yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah Tuhan, seluruh doa dan persembahan ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan berbagai berhala modern, kita diingatkan kembali bahwa hanya Allah sajalah yang layak kita sembah. Kiranya melalui ibadah ini, hati kita diteguhkan, keluarga kita dipulihkan, dan komitmen kita diperbarui untuk seperti yang disampaikan Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita meneguhkan panggilan kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan, berkat bagi keluargaku.

0: bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Allah memanggil saudara untuk memiliki hati yang setia dan hati yang hanya tertuju kepadanya saja.
1: Kami akan setia kepada Allah.
0: Senantiasalah berpegang teguh kepada Allah yang hidup. Ia adalah satu-satunya sumber kehidupan, pengharapan, serta keselamatanmu dan keluargamu.
1: Kiranya Tuhan memampukan kami.
0: Terpujilah nama Tuhan.
1: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi keluargamu. Dan kasihnya mempersatukan hatimu. Dan kuasa Roh Kudus menuntun setiap langkahmu. Sehingga engkau dimampukan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidupmu. Diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Lega hati kita, ibadah sudah usai, kita akan segera undur dari tempat ini. Kepada beliau Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo atas pelayanan firman-Nya, kami semua mengucapkan terima kasih. Dan kepada segenap teman-teman yang terlibat dalam ibadah, Tuhan semakin memberkati pelayanan kita. Dan saudara-saudaraku terkasih, pada pagi hari ini ibadah kita dihadiri oleh laki-laki 49, wanita 79, anak-anak 52, jumlah 180. Puji Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan dengan diiringi kidung jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Selamat hari Minggu. Jangan lupa menolak berhala, memilih setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Ultra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Semuanya, salam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Warta Gereja 11 Oktober 2026. 1. Pembangunan kanopi GKJ Dayu. Majelis menginformasikan bahwa proyek pembuatan dan pemasangan kanopi GKJ Dayu telah resmi dimulai sejak tanggal 14 September 2026. Sehubungan dengan proses pembangunan ini, Majelis menghimbau mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar pengerjaan berjalan lancar, tepat waktu, dan senantiasa diberkati Tuhan. Mengingat banyaknya material bangunan di area kerja, dimohon kepada jemaat dan para tamu untuk senantiasa berhati-hati saat beraktivitas di lingkungan gereja. PA Gabungan Intergenerasional atau Bulan Keluarga. Dalam rangka menyambut Bulan Keluarga, mari hadir dalam pendalaman Alkitab atau PA Gabungan Intergenerasional yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2026 waktu pukul 18.20, tempat GKJ Dayu, pelayan firman Pendeta Julius Setiawan STH, tema dibentuk di dalam, digerakkan keluar, seni menjadi rumah bagi satu sama lain di tengah burnout dan overthinking. Kegiatan ini terbuka untuk seluruh lintas generasi. Mari seluruh anggota keluarga untuk datang bersekutu dan bertumbuh bersama. Aksi donor darah dan pelayanan kesehatan. Masih dalam rangka Bulan Keluarga dan HUT GKJ Dayu ke-33, Sub Pelayanan Kesehatan GKJ Dayu bekerja sama dengan PMI Sleman mengadakan aksi donor darah, konsultasi atau pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gula darah gratis, serta pap smear. Besok pada hari Minggu 18 Oktober 2026, waktu pukul 9-12, tempat gedung PPSA GKJ Dayu. Diharapkan partisipasi dan dukungan dari segenap warga jemaat. Pertemuan Forum Komunikasi atau Forkom Wilayah dan Komisi. Diberitahukan kepada seluruh pengurus dan komisi maupun wilayah bahwa pertemuan Forum Komunikasi atau Forkom akan dilaksanakan besok pada hari Kamis 22 Oktober 2026 pukul 18, tempat gedung GKJ Dayu. Dimohon setiap wilayah dan komisi dapat mempersiapkan 1. Laporan kegiatan tahun 2026, 2. Rencana kegiatan dan anggaran serta program kerja tahun 2027, 3. Susunan pengurus baru periode 2027-2029. Jadwal pemanggilan Majelis GKJ Dayu periode 2027 April sampai Maret 2030. Majelis memberitahukan bahwa jadwal penjaringan calon majelis periode pelayanan April 2027 sampai Maret 2030 telah ditetapkan. pengumuman berkala mengenai anggota majelis purna tugas dan prosedur pengusulan calon akan mulai dimuat di warta gereja pada hari Minggu 11, 18, 25 Oktober dan 1 November 2026. Pengusulan bakal calon oleh warga jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2026 bersamaan dengan pelaksanaan perjamuan kudus. Rabu 9 Desember 2026, penentuan bakal calon anggota majelis yaitu penatua dan diaken. Mari kita bersama-sama mendoakan proses pemanggilan ini agar Tuhan memilih hamba-hambanya yang terbaik untuk melayani GKJ Dayu. Berita kelahiran. Majelis dan warga gereja GKJ Dayu mengucapkan syukur atas karunia Tuhan atas kelahiran putra pertama dari Bapak David Noveno Satria Bagas Tama dan Ibu Septivia Marhadita warga wilayah 5 Philadelphia yang diberi nama Timotius Araf Adi Pratama Satria Bagas Tama, lahir pada tanggal 10 September 2026 di Pangkal Pinang. Mari kita doakan agar Ananda dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat akan dan menjadi sukacita bagi seluruh keluarga dan sesama. Demikian warta gereja minggu ini. Warta gereja selengkapnya dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup masing-masing wilayah, dan apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Dayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami akan menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini menolak berhala, memilih setia, yang akan dilayankan oleh Saudara Dimas Kristanto, mahasiswa STAK Marturia.

Jemaat dimohon untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah dan memuliakan Allah yang kudus, penuh dengan kasih dan kuasa. Kita pujikan KJ nomor KJ 2 bait 1 dan 4, suci, suci, suci.

Biarlah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengantar anak-anak kita untuk sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman-Mu, kami akan bertumbuh di dalam Tuhan dan belajar berbuah. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk anak-anak dan guru pembimbingnya. Kami serahkan doa kami ya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu beserta dengan orang tua mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Adik-adik, terima berkat dari Tuhan Yesus ya.
0: Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus dan cinta Roh Kudus menyertai engkau, wahai anak-anak sekolah minggu, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika melihat kehidupan keluarga kita, seringkali ada banyak hal yang dapat mengambil tempat Tuhan. Kesibukan, pekerjaan, harta, maupun keinginan pribadi. Melalui tema menolak berhala, memilih setia, kita diajak untuk kembali menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan dari keluarga kita. Tuhan, kita adalah Allah yang akbar dan maha besar, satu-satunya yang layak menjadi pusat kehidupan dan keluarga kita. Karena itu, mari kita mengarahkan hati hanya kepada-Nya dan menyembah Dia dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyikan PKJ bait 19, bait 1 dan 3. Mari sembah.

Di tengah rasa syukur dan sukacita atas segala kebaikan dan berkat Tuhan, kita diajak untuk bermawas diri melihat kehidupan kita. Bercermin dari sabda Tuhan dari Yeskiel 14 ayat 6 menjadi sarana bagi kita untuk mawas diri melihat kehidupan kita. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat dan berpaling dari berhala-berhala kita. Marilah kita mawas diri melihat kembali kehidupan kita. Apakah Tuhan sungguh menjadi yang terutama dalam hidup dan keluarga kita? Saat itu untuk kita mawas diri.

Setelah kita mawas diri dan melihat kehidupan kita, marilah dengan rendah hati mengakui setiap kesalahan dan keberpalingan kita dari Tuhan. Mari kita memuji KJ 29 bait 3 dan 4. Di muka Tuhan Yesus.

0: Bagi kita yang mengaku dosa dan bertobat kepada Tuhan, sabda Tuhan menyatakan pengampunan dosa bagi kita. Dan itulah anugerah besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yesaya 55 ayat 7 menjadi pernyataan kasih Tuhan bagi kita. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang menyucikan kita dari segala dosa ketika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kita yang hidup dalam kasih dan anugerahnya itu dituntun untuk senantiasa dapat memperbaharui diri kita setiap hari dengan menjalankan petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan bagi kita. Maka kini juga terimalah petunjuk hidup baru yang akan memperbarui kehidupan kita dari Yosua 24 ayat 14 menjadi petunjuk hidup baru. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Demikianlah petunjuk hidup baru.
1: Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk meninggalkan segala berhala, hidup dalam ketulusan dan kesetiaan, serta menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan dan keluarga kita. Dalam perjuangan menghidupi hidup yang baru ini, kita percaya bahwa Yesus senantiasa menjadi kawan dalam setiap langkah perjalanan kita. Mari kita memuji Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati.

0: Kembali duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyiapkan diri untuk menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu memperjumpakan kami di pagi hari ini dalam suasana penuh sukacita. Kami boleh merayakan anugerah Tuhan yang begitu besar, dan di tengah anugerah-Mu itu, kami juga merindukan sapaan-Mu yang lebih dalam lagi melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, mampukanlah kami menerima firman-Mu, terlebih kami mampu menghidupinya, sehingga firman ini boleh menuntun setiap langkah-langkah kami kepada kehendak dan rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 32 ayat 1-14 menjadi bacaan bagi kita hari ini. Keluaran 32 ayat 1-14. Saya akan membaca untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan judul perikop ini yaitu Anak Lembu Emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. "Berserulah Harun," katanya, "besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah,

Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam. Perkenalkan, nama saya Dimas Kristanto, mahasiswa dari STAK Marturia semester 7. Dan saya satu almamater dengan Bapak Pendeta Julius. Saya juga berasal dari GKJ Ambarukmo. Nah, letaknya di sebelah selatan. Walaupun GKJ Ambarukmo sudah selatan, tapi ada yang lebih selatan. Anaknya GKJ Karangbendo. Nah, setelah saya menghubungi Pak Pendeta, beliau pun mengirimkan tema dan ayat khotbah pada hari ini dengan tema yaitu menolak berhala memilih setia. Dan dengan ayatnya yaitu diambil dari Keluaran 32 ayat 1-14. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berhala untuk situasi saat ini itu yang bagaimana sih? Kopi, HP. Mari kita lihat pada kata berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI mendefinisikan berhala bukan hanya sebagai patung dewa, tetapi juga dengan hal yang mungkin disembah atau dipuja-puja. Di era modern, berhala bukan lagi berbentuk patung, tapi apapun yang dapat mengalihkan kita dari Allah, maka itulah berhala. Betul tadi contoh pada yang kita lihat sehari-hari. Layar, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu komputer. Maka ketika kita berfokus pada hal itu, dan kita melupakan apa yang seharusnya menjadi makanan iman kita, kita menjadi keterikatan di dalamnya. Tanpa kita sadari, kita sudah membuat berhala kita sendiri. Dan berbicara tentang berhala yang cenderung mengikat, pada saat itu bangsa Israel juga mengalami hal serupa. Bangsa Israel pada saat itu sedang berada di titik sangat rentan. Musa, sosok selama ini yang menjadi simbol kehadiran Tuhan, telah pergi ke atas Gunung Sinai selama 40 hari. Dalam kegelisahan bangsa Israel tersebut, bangsa Israel telah menanti-nanti kabar dari Tuhan melalui Musa. Tapi karena Musa tidak kunjung turun, tidak kunjung terlihat, maka dari situ bangsa Israel mendatangkan

menunjuk Harun sebagai pemimpin yang bersifat sementara. Dan kita ketahui dulu, siapa sih Harun itu? Harun adalah saudara dan sebagai juru bicara Musa ketika berhadapan dengan Firaun di tanah Mesir, ketika berbicara dengan Firaun. Dan ketika Musa pergi, lalu bangsa Israel pun mempercayai Harun. Lalu mereka, bangsa Israel, menginginkan sebuah Allah yang mereka buat. Dibuatnyalah lembu emas tuangan dari perhiasan tiap orang yang dilebur lalu disembahnya. Dan mengapa bangsa Israel memilih bentuk lembu? Ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 430 tahun, bangsa Israel masih terbawa dengan doktrin dan pemujaan dewa-dewa pada tanah Mesir, sehingga menjadikan hal itu menjadi budaya bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel pun membuat mitologi Mesir pada waktu itu, yaitu berbentuk bentuk dari Dewa Apis, mitologi dari Mesir, yang menyerupai lembu, dan mereka puja sebagai simbol kenyamanan pada perjalanan bangsa Israel sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita pahami dulu permasalahan apa sih yang terjadi pada bangsa Israel ini. Akar dari pembuatan berhala ini bukan karena mereka tiba-tiba membenci Tuhan. Akarnya adalah kecemasan dan ketidaksabaran mereka, ketidaksabaran bangsa Israel. Kegelisahannya pun menyelimuti mereka. Begitupun dengan masa kini. Ketika kita cemas akan harta, lalu kemudian kita tanpa memperdulikan kejujuran kita di hadapan Allah. Ketika kita cemas menghadapi ekonomi di saat ini, in this economy, yang kita tuju adalah uang itu sendiri, tanpa memperdulikan apapun. Itu adalah anak lembu emas kita hari ini. Sesuatu yang kita sembah untuk meninabubukan kecemasan kita. Dan kita dipanggil supaya tidak seperti bangsa Israel dan memilih setia seperti Tuhan Allah yang setia kepada bangsa Israel. Memilih setia juga berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tanpa keraguan. Dan mengapa kita hari ini bisa memilih setia dan tidak binasa ketika kita sendiri membuat berhala itu lalu meninggalkan Tuhan? Tentu bukan karena iman kita yang kuat, tentu bukan karena kita orang baik, tapi kita bisa bertahan karena kita memiliki perantara yang jauh lebih besar dari Musa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak membiarkan umatnya binasa menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus justru pergi ke kayu salib. Ia menanggung murka yang seharusnya kita terima dalam dosa-dosa kita. Dan dengan darahnya, Ia mengikat kita kembali ke dalam kasih Bapa. Perintah Tuhan untuk menunggu adalah keputusan yang paling aman. Tetapi karena bangsa Israel tidak sabar, mereka pun mengambil jalan pintas dengan membuat anak lembu emas. Dan hasilnya apa? Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang besar. Kefanaan dunia selalu menawarkan jalan pintas, tetapi jalan setia kepada Tuhan, meskipun kadang terasa lama dan harus melewati Gunung Sinai, satu-satunya jalan yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Musa pun hanya sebatas bayang-bayang dari kisah keluaran yang menjadi simbol bagi bangsa Israel,
Ketika kita membutuhkan simbol yang jauh lebih besar, sama simbolnya yaitu Yesus Kristus. Ketika kita sibuk meleburkan emas kita sendiri dan membuat berhala dengan melupakan hingga menggantikan Tuhan Allah, kita diajak untuk memilih setia. Di tengah kesibukan kita mengatasi ekonomi dengan bekerja keras, tanpa sadar menyebabkan keluarga kita sendiri yang menjadi korban dari kesibukan kita. Ketika anggota keluarga kita ada yang sakit, kita tetap percaya kepadanya dengan tidak mencari jalan pintas, entah itu apapun. Maka Tuhan Yesus di kayu salib tidak menjadi murka, melainkan membinasakan, tidak jadi murka dan membinasakan kita, melainkan ia menumpahkan darahnya sendiri menjadi perantara bagi kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan bertanya pada diri kita sendiri. Ketika kegelisahan melanda hidup kita dan Tuhan seolah-olah tidak hadir dalam hidup kita, apakah kita tetap setia menanti sang pemimpin, atau kita sedang diam-diam meleburkan emas kita sendiri untuk membuat berhala dengan melupakan Tuhan Allah? Saat teduh untuk kita.

0: Mari bersama kita naikkan doa syafaat. Berkatilah keluarga-keluarga kami yang sedang sakit, sehingga oleh karena kemurahan-Mu mereka boleh dapat disembuhkan. Juga berkatilah anak-anak kami, mereka yang masih belajar, mereka yang dalam proses pertumbuhan, mereka yang dalam proses pengenalan jati diri, mereka yang ada di dalam proses mempertahankan kehidupan. Lindungilah mereka sehingga mereka dapat terus bertumbuh di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga anak-anak kami pun semuanya baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar boleh melangkah dalam kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, berkatilah pergaulan mereka, jagailah kehidupan bersama dengan lingkungan mereka, sehingga mereka dapat terus bertumbuh dan hidup seperti itu apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan akan kirimkan di waktu Tuhan yang tepat. Begitupun mereka yang merindukan keturunan oleh karena kemurahan-Mu, Engkau menyediakan jawaban doa yang terbaik. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap usaha, upaya kerja dari keluarga kami. Dan Engkau berkatilah, sehingga melalui pekerjaan yang kami lakukan, dapat membuahkan hasil yang baik untuk kecukupan keluarga kami. Bahkan menjadi berkat untuk sesama kami. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai warga negara. Kami mengingat bangsa kami, bangsa Indonesia, banyak persoalan yang kami hadapi. Biarlah oleh karena kemurahan dan kuasa-Mu memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan juga orang-orang yang menjadi mitra pemerintah, sehingga mereka dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mereka yang mengalami bencana, musibah, dan juga kesusahan, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi kelangsungan hidup GKJ Dayu sebagai pewarta kabar sukacita. Mampukanlah GKJ Dayu untuk dapat senantiasa hidup berakar kepada Tuhan saja, sehingga kesaksian gereja seturut dengan kehendak-Mu. Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita diajak untuk menaikkan syukur dengan berpersembahan. 1 Tawarik 29 ayat 13-14 menjadi dasar ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan kami berikan kepada-Mu. Demikianlah sabda Tuhan sebagai dasar persembahan kita.
1: Mari nyatakan syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, bulanan, pembangunan, dan juga persembahan lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI GK Cindayu atau scan kode kris sebagaimana tertera di tempat duduk, pada layar perangkat elektronik ataupun di media lainnya. Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait 1, dan setelah beredarnya kantong persembahan kita nyanyikan kembali bait yang kedua, Kubri Persembahan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Engkau sumber berkat bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas limpahan berkat di sepanjang kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Bahkan Engkau berikan keselamatan. Untuk itu ya Tuhan, di akhir ibadah ini, kami naikkan syukur melalui persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan mengkuduskan sehingga persembahan ini dapat kami pergunakan sebagai sarana kehidupan kami berjemaat melalui gerejamu di GKJ Dayu. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan sehingga yang dilakukan seturut kehendak-Mu. Ajarkanlah dan mampukanlah kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Saudara Dimas Kristanto yang telah menyampaikan firman-Mu dan memimpin ibadah saat ini. Kiranya menjadi kekuatan untuk membuka hati tentang kebenaran firman, iman dan kepercayaan. Demikianlah ya Tuhan ungkapan syukur kami. Ampunilah apabila di dalam kami mengaturkan doa persembahan terselip dosa dan kesalahan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun mengambil tempat yang menjadi milik Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga kita. Jadilah keluarga yang setia menyembah Tuhan, setia melakukan kehendak-Nya, dan setia menghadirkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah rumah kami.

pulanglah dengan damai sejahtera, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati dan memelihara kita dan keluarga. Tuhan Yesus Kristus meneguhkan hati kita untuk menolak segala berhala dan memilih setia kepada-Nya. Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, sehingga keluarga kita senantiasa hidup dalam kasih, kesetiaan, dan damai sejahtera. Amin.

0: أذان.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.

Selamat malam semuanya. Boleh yang di sebelah sini, yang di sebelah sini. Selamat malam semuanya. Yang di sebelah sini. Let's do this, man. Selamat malam semuanya. You guys sound so awesome. You guys ready. Selamat malam semuanya. Thank you, guys. Thank you.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Tapi dalam kesempatan kita berdoa bersama malam hari ini, kita enggak sedang memaksa Tuhan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita saja. Kita enggak hanya sedang meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hanya bagi keinginan kita saja. Tapi tema kita hari ini adalah tentang Let Your Will Be Done. Tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hari waktu Yesus dia ngajar tentang berdoa. Lalu dalam Matius 6 ayat yang ke-10,

kehendak-Mu. Saudara, di momen kita sedang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ada sebuah perubahan prioritas yang sedang terjadi. Ada sebuah shifting prioritas. Bukan hanya mau kita, tapi maunya Tuhan. Bukan hanya keinginan dan desire hati kita, tapi tentang keinginan dan desire-Nya hati Tuhan. Bukan lagi tentang kekuatan kita saja, tapi tentang kuasa Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita semua. Tapi seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kadang kita takut untuk mengucapin doa ini. Jadilah kehendak-Mu, karena kita takut hidup kita diinterupsi, lalu prioritas kita harus berubah. Kadang dalam kondisi keadaan kurang baik, karena kita udah begitu fokus sama keinginan dan mau kita aja, susah bagi kita untuk berkata, jadilah kehendak-Mu. Karena kita takut kedaulatannya harus terjadi atas kehidupan kita. Tapi kenapa enggak malam hari ini sama

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh dalam keadaan baik di pagi ini berkumpul, beribadah bersama dalam persekutuan kita. Untuk itu mari dalam sukacita bersama kita saling menyapa dengan mengatakan selamat beribadah, Tuhan Yesus mengasihimu.

dalam kehidupan berkeluarga, perjalanan tidak selalu mudah. Di tengah berbagai tantangan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan dan tuntunan firman-Nya. Kiranya setiap keluarga senantiasa kembali kepada Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Marilah kita berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Pertolongan Kami yang merupakan theme song dari MPHB 2026.

Umat sekalian, marilah kita mendasarkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber kasih yang mempersatukan keluarga dan memberi damai sejahtera bagi setiap keluarga. Kasihnya menerangi hati kita, pengampunannya memulihkan relasi, dan firman-Nya menuntun langkah keluarga kita. Amin.

Umat sekalian, selamat pagi. Pada saat ini kita naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Ia boleh kumpulkan kita kembali di tempat ini beribadah bersama, dan dalam rangka tentunya bulan keluarga demikian ya. Tema yang akan kita renungkan nanti adalah Be a Father Like the Father. Saya ucapkan selamat datang untuk setiap kita dan juga siapapun yang ada di ibadah yang melalui online ya, live streaming ya. Diberkatilah setiap kita dimanapun kita berada. Dan kini bersama-sama mari kita sambut anak-anak kita yang akan menerima berkat sebelum mengikuti kebaktian anak sekolah minggu.

Anak-anak semuanya menghadap ke sini dong ke Pak Pendeta. Sebelum nanti kalian ikut sekolah minggu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan dan berdoa bersama, sebelumnya mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan sangat baik kepada setiap kami, membimbing menyertai kami sampai di gerejamu ini ya Tuhan. Dan bila nanti kami akan bersama-sama anak-anakmu beserta dengan guru-guru sekolah minggu, mengikuti sekolah minggu dengan penuh keceriaan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan kami berangkat sekolah minggu dengan berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan Yesus beserta dengan anak-anak sekolah minggu sekalian, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat sekolah minggu.

di dalam kehidupan kita, khususnya dalam keluarga. Harus diakui kadang-kadang rumah yang semestinya menjadi tempat paling aman, tetapi kadang justru rumah menjadi tempat yang membuat batin-batin terluka dan tak kunjung sembuh dan berpulih. Pada setiap kita, setiap anggotanya adalah yang paling bertanggung jawab untuk merawat batin satu dengan yang lain. Atas kelalaian dan kesalahan kita, kita tundukkan kepala kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saat Engkau menganggap kami begitu berharga, ya Yesus, seringkali yang kami anggap berharga adalah pikiran dan perasaan kami sendiri, sehingga kami mudah menyepelekan, bahkan meremehkan perasaan orang lain, seakan segala sesuatunya harus berpusat pada diri kami, sehingga pasangan kami, orang tua, anak, saudara, atau siapapun yang ada bersama dengan kami dalam keluarga kami, mereka terluka, bahkan ada dendam yang tak terselesaikan. Ampunilah kelalaian kami, khususnya saat kami gagal hadir, hadir untuk peduli, hadir untuk mengasihi. Bahkan terkadang kami hanya hadir ketika kami membutuhkan pertolongan mereka. Ampunilah kami, Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh dan tulus di hadapan Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengampunannya dalam berita anugerah sebagaimana dalam Kolose 3 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: kasih yang sejati dinyatakan melalui kesetiaan, pengorbanan, dan kehadiran yang menguatkan. Dalam tema MPHB pada minggu ini, kita diajak untuk belajar dari Allah Bapa yang kasihnya tidak akan pernah berubah dan kesetiaannya tidak akan pernah berakhir.
1: Kasihnya selalu melengkapi kita dalam setiap kehidupan kita sebagai keluarga. Maka dalam kerinduan kita secara bersama, kerinduan akan firman Allah yang menuntun setiap kehidupan kita, kita memohon Roh Kudus untuk menuntun agar kita memahami setiap perkataannya, sebab Dia Bapa yang setia.

0: Sebelum bersama kita membaca teks suci dari Allah dan mendengarkan suaranya, marilah kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami mengaku ya Tuhan bahwa kami ini terbatas, bahkan saat kami khususnya menjadi orang tua, seakan kami berangkat dengan bekal yang kosong. Tidak ada buku panduan, tidak ada yang mengajari kami, bahkan kursus singkat pun tak ada. Sehingga seringkali kami gagap, kesulitan, kebingungan, bahkan dari semua perasaan yang bercampur aduk itu tak jarang kami melakukan kesalahan. Untuk itu kami butuh firman-Mu. Kami butuh panduan yang datang dari Engkau, kebenaran yang sejati. Firman-Mu lah pelita bagi kaki kami. Ajarlah kami para orang tua dan calon orang tua, khususnya para ayah, calon ayah, agar kami mampu mendampingi mereka sebagaimana teladan yang Kau berikan. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi Tuhan kami ingin belajar, kami rindu untuk menjadi pribadi khususnya ayah yang lebih baik lagi hari demi hari. Biarlah Engkau yang menuntun kami saat kami membaca firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, agar kami mampu hidup berjalan seturut kehendak-Mu, agar kami mampu menerima teguran yang datang dari-Mu, karena teguran-Mu adalah teguran yang penuh cinta kasih, agar kami berubah hari demi hari. Bersabdalah Yesus Kristus, karena kami semua keluarga-keluarga-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin.
1: Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang Aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah sabda Tuhan.

Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun

orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya.

0: Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Sehat. Sehat. Batuk. Yang batuk bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, sudah. Wong wis jelas batuk. Orang Kristen adalah orang paling optimis ya. Sudah jelas batuk, tanya sehat.
1: Sehat.
0: Gitu ya. Ya, puji Tuhan. Saya Firman Datri Permana, pendeta yang melayani di GKI sepanjang Sidoarjo, dan masih saja saya didoakan sebagai Firmanda. Nama panggilan saya, Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu? Nanda saja ya Pak ya, tidak perlu Firmanda. Pernah serius, ini suatu kali seorang penatua berdoa untuk saya di konsistori, tidak di sini ya, di Jawa Timur. Ya Tuhan, kayak berdoa untuk Pak Firman, ya akan bawakan Firman supaya Firman dibawakan Pak Firman, muter-muter di situ. Nanda, Pak Nanda, oh ya Pak Nanda, gitu akhirnya. Dia bertobat di tengah doanya, Bapak Ibu ya. Saya lebih akrab dipanggil Nanda saja. Ya, senang sekali kembali ke sini, GKI Gejayan. Tempat saya dulu diam-diam juga suka ikut ibadah, yang pojok mburi sana ketika kuliah begitu ya. Nggak berani ke depan, karena kalau ketahuan mahasiswa teologi nanti biasanya diajak ngajar sekolah minggu biasanya. Ya, be a father like the father, itulah yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan sebuah cerita sederhana dari saya. Beberapa waktu yang lalu, ini kisah serius ini. Beberapa waktu yang lalu saya mimpin camp sebuah sekolah swasta di Surabaya yang jumlahnya beberapa itu, kalau teman-teman tahu pasti om menebak ini sekolah apa begitu. SD kelas 5. Selesai sesi 1, karena saya harus membawakan 2 sesi. Saya membawakan sesi 1, kemudian istirahat makan siang. Dan kemudian ada satu anak yang makan sendirian dengan wajah yang melotrok, apa ya Bapak Ibu ya? Wajah yang apa isine? Cemberut apalah itu ya. Nah, ngono. Sebagai seorang pendeta yang baik, asik. Saya mendatangi anak itu, saya bawa piring saya dan basa-basi ngobrol gitu ya. Kemudian sampailah saya pertanyaan saya, "Kamu kenapa?" gitu. Anak kelas 5 SD. Dan dia menjawab dengan demikian, "Aku fatherless." Waduh, opo meneh iki ya. Anak kelas 5 SD ditanya pendeta, "Kamu apa kabar? Kamu kenapa?" Jawabannya, "Aku fatherless." Opo we fatherless iku ya. Anak kelas 5 SD, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan harus diakui, semakin kesini semakin banyak nama atau istilah-istilah. Seorang anak itu bisa mendiagnosa dirinya sendiri sedang mengalami apa. Wah, aku ini anxiety, padahal belum ngerjain PR matematika tuh. Anxiety gitu. Nah, apakah ini valid? Kata psikologi, perasaan itu bisa valid kalau emang dia merasakannya demikian. Dan bisa jadi isu fatherless ini memang menjadi isu yang dari dulu sudah ada, cuma belum ada namanya aja tuh. Yaitu ketika seorang anak hidup bersama bapaknya tapi dia tidak merasakan kehadiran bapaknya, atau sejak awal memang tidak merasakan kehadirannya sama sekali. Sehingga firman Tuhan pada saat ini memang sangat akrab untuk keluarga, khususnya para bapak-bapak. Ibu tahu para papa sama bapak bedanya apa? Kalau papa itu bisa foto begini, kalau bapak-bapak fotonya begini. Jadi perhatikan galeri Anda, kalau Anda foto begini berarti Anda golongan bapak-bapak. Dan diperuntukkan untuk calon bapak-bapak juga. Saya ingin tahu, tepuk tangan yang sudah jadi bapak, tepuk tangan. Oke, yang masih pengen jadi bapak, tepuk tangan. Loh kok sedih banget. Sob, musik di sini sudah ada anak kan belum? Iya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, karena saya sendiri pun juga masih belajar sebagai seorang bapak-bapak amatiran begitu ya. Serius, saya rookie juga. Anak saya masih 5 tahun dan 3 tahun, masih belajar. Dan kita akan belajar bersama-sama. Dan tentunya kalau kita belajar ya dari satu teladan yang sangat luar biasa, bagaimana relasi sang bapak dan sang anak. Ketika Yesus dibaptis, datanglah suara dari langit, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Bagaimana seorang bapak itu membuat anaknya pun merasa berkenan, berharga di hadapannya. Sehingga apapun yang dia lakukan tentunya penuh dengan sukacita dan penuh dengan tanggung jawab. Saya meyakini Untuk ibu-ibu pun ini juga sangat penting sekali. Jadi ini bukan terbatas, ah ini firman untuk bapak-bapak, ibu-ibu tak YouTube-an. Jangan ya, jangan buka Dracin juga. Jangan. Bersama-sama kita membaca Efesus 6 ayat yang keempat, ayat yang akan kita dasarkan dalam keseluruhan khotbah pada hari ini. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu adalah bacaan pokok kita, dan ada sebuah istilah yaitu patria potestas. Apa itu? Kenapa kok sampai Paulus mengingatkan para bapak-bapak di sana, di kota Efesus, supaya jangan membangkitkan kemarahan anak-anak? Patria potestas adalah tradisi atau hukum di Romawi yang mengatakan bahwa seorang bapak itu punya hak penuh terhadap anaknya. Sehingga dia menginginkan anak itu atau tidak sepenuhnya itu punya bapaknya. Se-ekstrim ini, anak itu lahir kemudian bapaknya kayak bad feeling gitu ya. Kok kayak gak mirip aku gitu misalkan. Atau anak isopo iki gitu. Jadi bukan yang jokes bapak-bapak yang anak siapa ini gitu, bukan. Tapi dia merasa anak siapa ini gitu. Terus dia buang, itu boleh. Patria potestas itu sampai sedemikian ekstrimnya. Jadi bapak-bapak memperlakukan anak-anaknya pada waktu itu sah sekali. Untuk itu Paulus mengatakan janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Kalau dalam TB 1 bangkitkan amarah anak-anakmu. Kita coba periksa sedikit, jangan bangkitkan amarah itu dari kata Yunani me paror gizete yang kira-kira bentuknya itu present imperatif negatif. Wis percaya aku ya Bapak Ibu. Kebetulan dulu ya biji apa Yunani ku ya enggak elek-elek banget lah ya. Tapi rumus ini mau mengatakan bukan hanya sekedar jangan melakukan, tetapi ini sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus bahkan berulang kali. Gitu. Sehingga kata atau kalimat ini tidak bisa dibaca bukan hanya jangan bangkitkan tapi stop. Kalau jangan itu kan sekali aja, don't do that, satu kali aja. Tapi ini stop. Berarti selama ini kita sebagai para bapak, sebagai para orang tua bisa punya pola yang salah. Kenapa? Karena tadi merasa berhak memperlakukan anaknya. Kenapa? Karena ini yo anak-anakku dewe. Ini anakku, mau saya apa-apakan, ini anakku. Kalau berangkat poinnya dari sana itu berbahaya sekali. Itulah kenapa bukan hanya sekedar jangan tapi apa? Stop. Dan ada beberapa stop yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama adalah stop normalisasi kekerasan. Love language-nya salah satunya itu apa? Physical attack. Ya, bukannya mendapatkan physical touch tapi malah dapat physical attack. Ya. Ada anak yang ngomong, "Wah, mamanya dia itu physical touch banget. Mamaku tuh physical attack," katanya. Saudaraku sekalian, baik yang bapak-bapak anaknya balita 10 tahun atau yang sudah besar, jangan ragu-ragu untuk belajar yang namanya physical touch. Memeluk, mencium. Bapak-bapak kok memeluk lah, emang kenapa? Gitu. Para calon ayah pun demikian. Harus berani belajar. Kenapa? Karena physical touch ini sesuatu yang sangat penting, membekali anak tentang apa yang namanya keamanan, rasa tentram di mana dia bisa pulang, bukan malah physical attack. Oh, mama saya lembut kok, Pak, gitu. Ini mama-mama ini biasanya pakai no-no-no atau pakai cubit, ayo. Saya sih enggak sepakat ya semua no-no-no begitu. Kebetulan mertua saya orang timur. Anak-anak timur dong, mama bagaimana? No-no-no atau bagaimana? Anak kasih jatuh apa begitu? No-no-no. Tidak ada. Tidak ada no-no-no. Kocobai gitu tuh. Kocobai. Gitu. Kalau di gereja gitu anaknya nakal, oh anaknya ditarik gitu ya. Nah, mama anaknya nakal. Oh iya, anak ayo pulang anak. Tapi tangannya sambil nyubit gini. Gitu. Saya enggak sepakat juga yang namanya kekerasan yang tanpa alasan. Tapi kalau no-no-no aja, wong kita tahu Tuhan kadang-kadang juga menghukum. Ada konsep hukuman. Nah, tapi tidak dinormalisasi. Kalau boleh nyebut anak itu, tumbuhnya sangat cepat loh. akan ada masanya anak itu enggak mau dipeluk lagi. Malu, apalagi depan orang lain, depan teman-temannya. Banyakin peluknya, jangan banyakin cubitnya. Iya. Saya ngomong sama anak saya, serius pernah satu malam gitu saya ngomong, "Mas," saya panggil dia Mas, anak pertama saya, "Mas, nanti kalau Mas sudah besar diantar Bapak sekolah, Bapak masih peluk masih boleh?" "Boleh." "Bapak peluk selama-lamanya boleh?" "Boleh." "Beneran ya Mas ya?" Saya buat janji itu setiap berapa bulan sekali, Bapak Ibu. Karena menurut cerita teman-teman, anaknya udah enggak mau dipeluk, jangankan ngomong hai waktu diantar sekolah aja kadang-kadang udah malu. Ini kadang-kadang perlu dipertanyakan, anaknya ini kenapa kok enggak mau demikian? Apa jangan-jangan tidak dibiasakan sejak kecil? Kan segala sesuatu itu kan datang dari sebuah kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan dari awal, dari kecil, bagaimana si anak itu akan tumbuh dengan mentalitas yang baik? Yang kedua, stop creating a good liar. Stop untuk menciptakan anak-anak untuk menjadi seorang pembohong yang handal. Caranya bagaimana? Oh, ada ya Pak yang menciptakan seorang pembohong. Caranya paling simpel adalah hakimilah dia, marahilah dia, apapun yang terjadi. Dia mau cerita apapun, hakimilah dia. Kenapa? Semestinya ketika seorang anak mendapatkan hadiah, mendapatkan apa, receiving gifts, tapi malah dapat apa? Receiving judge. Kadang orang tua bukannya menjadi seorang yang mensupport anaknya, memberikan sesuatu surprise gitu ya. Tetapi justru ketika anaknya bercerita apa, belum selesai bercerita, "Papa tadi toh masa aku dimarahi sama guru." "Wes pasti kamu yang kurang ajar, wes pasti kamu yang nakal, mana ada guru begitu, wawawawa begitu." Belum jadi cerita loh, intisari soalnya aja belum selesai loh ini. Baru pembukaan, baru prolog ini ya. Khotbah ini baru shalom disuruh amin ini Bapak Ibu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Ini ada orang tua yang bercerita kepada saya, "Wah, anak saya itu kalau ngobrol sama temennya itu benar-benar bisa lama berjam-jam gitu ya. Seneng anak saya, seneng saya itu. Anak saya itu bisa punya teman yang bisa dipercaya." Sebentar, wait, tunggu dulu. Ini problem nih. Kalau anak punya teman bercerita, it's okay. Tapi kalau sama sekali gak berani bercerita ke orang tuanya, itu problemnya. Karena jangan-jangan orang tuanya lebih suka jadi wasit daripada jadi pelatih. Pelatih itu dia mendukung, dia bisa mengarahkan strategi, dia bersorak-sorak dari pinggir lapangan, tapi orang tuanya kemana-mana malah justru bawa peluit sama kartu kuning, kartu merah. Belum jadi cerita, belum ngerti masalahnya apa, belum ngerti benar perasaannya bagaimana, prit, kartu, gitu ya. Anaknya jatuh ini. Disemprit Bapak Ibu, dipeluit, di kartu. Lu kenapa? Diving itu. Wah, sedap ya. Anaknya jatuh dikira diving itu tadi. Ini pasti salahnya dia loh, belum apa-apa gitu ya. Udah gitu anaknya minta cek VAR lagi. Orang tuanya nuduh dia diving, dianya minta cek VAR begitu. Kenapa? Karena menghakimi apapun yang dikatakan anak, yang dilakukan anak, itu akan sangat mudah untuk membuat anak menjadi seorang pembohong yang handal. Jangan heran kalau suatu ketika anak-anak bisa tumbuh menjadi orang yang pintar menyembunyikan segala sesuatu sampai semuanya bisa meledak begitu saja. "Kok aku sebagai bapaknya, sebagai mamanya, kok tidak menyangka sama sekali bisa terjadi seperti ini?" Iya, lah selama ini dia percaya kepada Anda, dia bercerita kepada Anda, kita tidak punya telinga untuk mendengar, hati yang memahami sebagaimana hati Bapa yang diajarkan kepada setiap kita. Yang kedua tadi apa? Bukannya receiving gifts, tapi malah dapat apa? Receiving judge. Bukannya dapat hadiah banyak, mainan ini itu, jalan kemana ke situ, tapi malah justru malah mendapatkan penghakiman. Yang ketiga, stop apa Bapak Ibu? Vaping. Ada yang tahu istilah ini? Istilah ini adalah dari dua kata, phone and snapping, yaitu mengabaikan anak, mengabaikan orang lain karena handphone. Bahasa cinta atau love language yang ketiga adalah bukannya mendapatkan quality time, malah quality reject. Anaknya mau ngajak main, anaknya mau konsultasi PR dan yang lain-lain, bapaknya ngomong sik sik sik,
1: tunggu, ini lagi kerjaan penting gitu. Dia datang lagi, teleponnya belum selesai, ini penting, nanti dulu. Dia datang lagi untuk ketiga kalinya, sebentar, nah ini penting, ini tuh kerjaan, ini tuh untuk bayar sekolahmu, ini tuh penting. Ketika anak mendapatkan penolakan terus, ini penting, berarti anak memproduksi perasaan dalam dirinya, berarti aku tidak, ya selamat. Kita sudah memberikan sebuah anak pemahaman bahwa dia tidak penting. Lebih penting telepon dari teman kerjanya, lebih penting telepon dari rekan bisnisnya ketimbang anaknya. Loh enggak, maksudnya enggak gitu. Iya, saya tahu maksudnya tidak begitu. Tetapi di titik itulah anak merasa, oh kemauanku itu tidak penting. Oh perasaanku itu tidak penting. Oh cerita recehku ini tidak penting untuk papaku. Lebih penting itu pekerjaannya. Sehingga kalau anak balita, dia enggak akan marah, dia akan melanjutkan mainannya sendirian. Dia bisa memasang robot itu sendirian tanpa bantuan papanya. Tapi dia juga berhasil berpikir bahwa, oh, ternyata untuk papaku aku tidak lebih penting daripada teleponnya itu. Untuk anak remaja, pemuda yang bertumbuh mau curhat tentang pacarnya ini atau itu, nanti dulu. Oh, memang perasaanku ini tidak lebih penting daripada teleponnya. Saudaraku sekalian, semestinya seorang anak yang mendapatkan quality time sama orang tuanya justru mendapatkan quality reject, penolakan yang seakan-akan berkualitas. Aku lo melakukan ini demi kamu, gitu katanya. Bahkan ada seorang bapak yang berani berkata begini, Papa ini berani mati untuk kamu. Ada bapak yang berani ngomong gitu? Bagi saya omong kosong sih itu. Kalau mati itu gampang atau susah, Bapak Ibu? Loh, mati itu gampang atau susah? Gampang, mati itu sekali ya sudah. Kalau hidup itu susah, karena setiap hari, Bapak-bapak katakan sama anakmu dalam mati, nah aku berani hidup untukmu setiap hari. Sebagaimana kasih Tuhan yang hadir untuk Anda dan saya, katakan kepada mereka, aku berani hidup untukmu in every single day of my life. Jangan sampai para orang tua nanti kangen anaknya, nanti menggerutu, anakku tuh mentang-mentang udah punya keluarga sendiri, sekarang gak pernah nengokin, sekarang gak pernah telepon, gini. Mungkin kita perlu cek juga. Kualitas waktu seperti apa yang kita berikan? Atau jangan-jangan kualitas penolakan yang seringkali kita berikan. Suatu kali anak saya yang namanya Jati, anak pertama saya waktu itu masih 2 setengah 3 tahun lah. Belajar jalan, kemudian saya sering ngomong gitu, sebentar nak liturginya belum. Kan gitu, pendeta kan dikejar liturgi, renungan warta, gunung-gunung kan surat kan gitu. Nah karena saya pengen mainan sama dia, saya gak kerja di meja, saya kerja di kursi pendek gitu sambil mainan. Karena saya orang bahasa Jawa itu semoyo ya, endo ya, apa nanti dulu masih nyelesain ini dan itu. Tunggu bapak bentar ya gitu. Kemudian saya masuk ke kamar, saya ambil tata ibadah yang lain untuk mau kerjakan. Setelah saya pulang lagi ke ruang tamu, anak saya sedang mencuci laptop saya. Cuci laptop bapak gitu. Terharu sekali saya. Punya anak yang taat pada orang tua, berbakti pada nusa dan bangsa, berguna bagi sesama gitu. Kenapa? Karena saya kan dari tadi kan ngomong, sebentar ya penting, ini tuh penting gitu. Kan laptopnya penting. Bukankah baik untuk membantu bapak membersihkan laptop? Laptopku kerendam kopi, Bapak Ibu. Ya, ya sudah. Saat itu saya belajar bahwa harus berhati-hati sekali. Kenapa? Buat para calon bapak tadi juga saya katakan, percayalah Anda nanti jadi bapak suatu ketika, Anda kalau pas unboxing anak itu ya, apa unboxingnya, masih segel kan belum dilepas itu, ari-arinya kan belum ini, belum pupak itu kan ya. Percayalah barang itu keluar gak ada manual booknya. Gak ada buku panduannya, harus diapakan anak ini, gak ada. Kita bisa trial and error, tapi kalau error aja kebablasan. Dan perlu berhati-hati sekali. Kenapa? Karena yang kita lakukan bisa berdampak bukan hanya 1-2 bulan, tapi bertahun-tahun. Percayalah, setiap Anda dan saya yang duduk di sini adalah produk dari pola asuh orang tua. Seberapa baiknya atau mungkin seberapa apesnya kita mungkin, itu semua adalah hasil dari itu semua. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, tentang stop menuntut. Kenapa? Karena semestinya anak itu dapat acts of service, dapat pelayanan dari orang tuanya, dari bapaknya, tapi malah dapat acts of pressure, malah dapat tekanan. Ada yang tertekan bayari anak sekolah mahal tapi kemampuan matematikanya di situ-situ aja gitu. Bapak ini ya, kerja susah-susah supaya kamu bisa les mahal kayak teman-temanmu. Masa 3 kali 4 sama dengan 20? 10 tambah 6 sama dengan 17. Enggak, itu kasus yang lain. Ganti ya, 10 tambah 8 sama dengan 19 gitu. Misalkan. Ayolah gitu. Jadi bukannya mendukung seperti apa, bukannya melayani, mensupport, mendukung secara mental gitu. Tapi justru malah yang ada menekan, menuntut. Kenapa? Mama ini sudah seharian kerja, wah luar biasa buat kamu. Kamu ini balasannya apa? Ngomong gitu sama anak umur 1,5 tahun ya, balas apa dia? Tapi kebiasaan itu sangat mungkin terjadi. Dan percayalah, Anda dan saya itu adalah salah satu produk-produk yang demikian. Kenapa? Ya begitu tuh. Kamu harus sekolah baik-baik supaya bisa lulus SMA gitu. Wah, enggak hanya SMA ya, lulus S1 juga penting gitu ya. Bapak enggak usah ketawa, Pak. Saya tahu Bapak ketawa apa, ya. Stop menuntut. Yang kelima, kan bukan hanya jangan tapi stop ya, periksa. Karena mungkin ada yang salah di pola didik kita, pola asuh kita, khususnya para bapak-bapak yang kakunya setengah mati ini. Yang kelima, stop bandingke. Wong kong ini C. Wong kong E.

Thank you. Sudah, sampai situ aja. Anaknya temannya papa. Alah, alah, alah, alah. Anaknya temannya bapak itu loh. Aduh, aduh, aduh. Anaknya temannya bapak itu loh. Sudah jadi orang di umur sekian. Anaknya balas, ya memang aku ini setengah lele kok pak gitu. Lah terus kalau ngomong anaknya orang itu anak orang, sudah jadi lah anakmu ki anake sapa? Apa setengah pecel ya enggak mungkin kan. Aku masih pitekan tropos ya enggak. Sudah. Bukannya dapat words of affirmation tapi malah dapat words of compare, malah dibandingkan. Ibu saya cerita, Le, kamu tahu anaknya teman ibu itu? Ya itu kan teman baik ke bu, iya. Pripun bu, ada apa gitu? Oh, dia itu gajinya itu sekarang 45 juta. Gitu. Tapi perlu tahu, teman itu teman nongkrong saya sejak kecil. SD, SMP, SMA, sak sekolahan. Kurang besti apa itu. Sampai kuliah, kami beda kampus sama-sama di Jogja, masih sering PS-an bareng. Masih sering nongkrong bareng. Ngopi bareng. Sama-sama sudah tinggal di luar kota, kami masih sering kalau pulang ke Boyolali sama-sama kami masih sering main bareng. Tapi saya enggak tahu tuh gajinya berapa. Kan kode etik cowok gitu ya, enggak boleh nanya gaji ya. Percayalah kalau ada orang yang sedang menanyakan gajimu, dia sedang mengukur pundakmu di mana. Jangan mau katakan itu. Dan gak usah berteman sama orang yang nanyain gaji. Tapi the problem is, kenapa ibu saya tahu? Apa ibuku lebih besti? Apa jangan-jangan temanku itu nongkrong diam-diam sama ibuku? Kan gak tahu. Info A1 dari mana teman-teman? Dari ibunya lah. Dan buat apa gitu loh. Kadang-kadang saya mikir, ya Tuhan, hal seperti ini itu ada loh. Dan yang membuat anaknya minder itu seperti itu. Anaknya masih apply-apply kerjaan, ibunya ngomong anaknya, temannya ibu gajinya sudah sekian, beli mobil rodanya 16. Beli ini dan itu, pakai ini dan itu, rumahnya sekian gitu. Kadang-kadang, ya Tuhan. Perhatikan ya, ada mungkin pola yang salah dalam gaya mengasuh kita. Dan saya ingin menunjukkan satu lagu dari Iksan Skuter. Ada yang tahu lagu ini enggak? Judulnya Bapak. Pendeta saya di Boyolali, Pendeta Tunggul Barkat Gumelar itu waktu nikah minta saya nyanyi solo lagu ini. Dia tahu saya juga bermasalah dengan bapak saya. Dan dia minta saya menyanyikan. Moh, saya bilang itu, enggak mau. Terus dia mengancam saya, ya sudah, enggak usah ada yang nyanyi waktu saya nanti menikah katanya. Mengancamnya gitu, dia tahu saya paling gak bisa menolak permintaannya sudah. Lagunya gini.

bapak-bapak itu sekaku itu. Anda dan saya pernah punya bapak yang kayak gitu. Dia enggak nanya. Bapak itu pesulap. Kalau yang masih ingat ketiduran di depan TV, tiba-tiba di dalam kamar. Dia enggak tidur. Anaknya belum pulang. Dia baru bisa merasa aman. Dia enggak nanya, tapi dia nanya ke istrinya, "Anakmu di mana? Suruh pulang." Melalui lagu ini sebenarnya kritiknya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai bapak-bapak, belajarlah mencintai. Jangan kaku-kaku. Anak kita itu butuh ekspresi itu. Jangan hanya menitikkan air mata saat anaknya menikah atau apa, sembari gak bisa ngomong apa-apa tuh. Persis bapak saya gitu. Tak pikir akan memberikan pejangan paling gong seumur hidup saya. Ketika saya menikah, ketika sungkem, apa-apa, ayo pak, apa pak, maksudnya tak rekam gitu loh, apa gitu. Ya aku tahu, yang memperhatikan tangisan itu kan Yesus, ya Yesus perhatikan, tapi kan aku gak bisa mengartikan air mata. Anak-anak itu kan butuh kan, iya gak? Para bapak, ayo jangan kaku. Loh biasanya bapakku dulu juga begitu. Loh makanya stop. Bukan hanya jangan, tapi stop, periksa. Melatih diri. Betapa pentingnya ini untuk mentalitas tumbuh kembang seorang anak. Kenapa? Karena bapak itu mengasihi kita. Dia menganugerahkan anaknya sesuatu yang paling berharga untuknya. Diberikan kepada Anda dan saya. Dan itulah teladan kita yang paling utama. Karena begitu besar kasih Allah akan sehingga anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, dia menganugerahkan yang terbaik, dia memberikan hidupnya, dia mengekspresikan cintanya. Yesus waktu saudaranya meninggal, Lazarus itu, dia menangis di sana. Yesus waktu ibu mertua Simon itu sakit, dia datang ke sana mengekspresikan kasihnya. Kita para bapak jangan terjebaklah, dari dulu sudah demikian. Hati-hati, kemarahan anak-anakmu itu juga bisa jadi tanggung jawabmu. Kenapa? Karena bisa jadi Anda dan saya berpuluh-puluh tahun hidup bisa hidup dengan tanpa sepotong kata maaf yang tak pernah diucapkan seorang bapak yang pernah menyakitinya. Dua orang saya ketemukan, A salah, B ini korbannya. Ingat ya, kamu salah, nanti kamu minta maaf. Ya Pak Pendeta, beneran ya? Iya. Ketemu, ngunci mulutnya. Beneran ngunci. Ayolah. Aku segini-gini, tak tendang-tendang kakinya ini. Enggak mau, ngunci dia. Kenapa? Maaf ya, besok ini kita ketemu lagi. Oh iya Pak Pendeta, enggak apa-apa. Berdoa selesai. Kok iso loh? Kan ngomong maaf gitu. Akhirnya setelah saya masuk lebih dalam, saya teliti, dia ngomong, aku sampai di umurku yang sudah lebih dari 20 tahun ini, aku terluka besar karena bapakku dan sampai sekarang dia tidak pernah mengajariku kata maaf. Gitu katanya. Ngunci ini. Ngomong 4 huruf itu gak bisa. Dia bisa menjelaskan, aku salah memang ini gini. Tapi untuk ngomong, gak bisa. Katanya ini yang ngomong Joker, tapi saya gak menemukan. Jadi saya tulis unknown saja. Not a single scar on my heart came from my enemies. They all came from people I thought loved me. Tidak ada satupun luka yang ada di hatiku ini datang dari musuh-musuhku. Itu semua datang dari orang-orang yang kukira mencintaiku. Dan bagi seorang anak, sejak kecil ia tumbuh, ia pasti punya kepercayaan dalam hatinya yang selalu akan melindunginya, yang selalu akan mencintainya, yang selalu akan mendukungnya, itu adalah bapaknya. Sehingga di situ ada peluang yang sangat besar. Bapak kalau melukai anak itu luar biasa. Jadi sudah sesepuh apapun kita, kalau masih ada ganjelan, katakanlah say sorry, minta maaf sama anaknya. Jangan, aku sudah minta maaf pada Tuhan Pak, ya jangan begitu, anaknya butuh itu.
Jangan sampai tinggalkan dendam yang besar sekali. Tuhan itu menganugerahi kita keselamatan, pengampunan itu gratis. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tuhan mengampuni dengan gratis. Iya, ego kita yang mahal. Pengampunan dari Tuhan itu gratis. Kita yang membuatnya rumit, membuatnya mahal, karena gengsi, karena ya orang tua itu begitu pak, namanya saya juga orang tua tidak sempurna, ya kalau sudah tahu marilah kita belajar untuk minta maaf. Persis 4 hari yang lalu saya harus servis mobil dan ban saya itu salah setelan, yang dalam itu sampai sudah keluar benangnya. Dan harus ganti dong. Keluar biaya lagi, selain servis ini dan itu, wah. Kata teman saya yang nemenin saya servis, wah, apes men ya bro, gitu. Apes banget, tapi menurut saya ini adalah anugerah dari Tuhan. Untung ketahuan, betul gak? Untung ketahuan sekarang, daripada. Untuk para bapak yang sudah mencoba memeriksa dari tadi, untung ketahuan sekarang, daripada. Berbahagialah setiap kita yang datang ke tempat ini untuk ditegur dan diingatkan oleh Tuhan, bukan hanya sekedar jangan lakukan itu, tapi stop lakukan itu, periksa. Kita bukan bapak yang sempurna, tidak akan pernah ada orang tua yang sempurna di sini. Yang ada adalah orang tua yang mencoba menjadi lebih baik hari demi hari untuk anak-anaknya. Pak susah pak, pola asuh itu susah, parenting itu susah. Justru parenting yang baik pasti susah, kalau gampang berarti itu salah, gitu prinsipnya. Harus menemani ini, mendukung ini dan itu. Kalau kata firman Tuhan dalam bacaan kita, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Harus membersamai anak-anak. Ini bukan maksudnya nerocos ngomong firman Tuhan terus, tidak. Tetapi hadirlah sebagaimana Bapa hadir untuk anak-anaknya. Sebagaimana Allah Bapa itu hadir untuk setiap Anda dan saya. Susah, memang tidak mudah. Tetapi apa yang tidak mungkin ketika Yesus adalah sang kepala dari rumah tangga kita sendiri. Biarlah kita terus belajar berbenah. Dan terakhir, Bapak Ibu senang kalau pendeta ngomong terakhir ya. Khotbahnya selesai, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tidak ada orang tua yang sempurna. Dan tidak ada anak yang sempurna. Tetapi ada banyak momen sempurna di sepanjang. Percayalah waktu kita itu tidak banyak. Anak saya yang kedua ngomong R aja mau jelas saya takut. Dia ngomong tidur, tidul gitu kan. Saya bilang, nak jangan cepet-cepet nak. Gua kan lucunya hilang ya. Orang tua bersama anak, anak dan orang tua itu waktunya terbatas sekali. Serius terbatas sekali. Waktu ini bergulir sangat cepat sekali. Tidak ada yang sempurna dari antara kita. Baik orang tua, bapak, ibu, atau anaknya. Tetapi pasti ada momen yang sempurna dalam perjalanan kita. Dan di perjalanan itu marilah kita belajar menjadi sosok yang lebih baik untuk orang-orang yang paling berhak menerima cinta dari kita. Amin. Kita ambil saat ini sejenak.

Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau Tuhan ingatkan kami, para orang tua khususnya para ayah, untuk bisa lebih hadir dan berani memeriksa pola asuh kami yang mungkin kami kira selama ini benar, tetapi bisa jadi itu justru sangat menyiksa dan menimbulkan luka dan tak jarang dendam di hati. Berkatilah para orang tua, khususnya ayah, untuk mampu menjadi sosok yang penuh dengan cinta kasih, ketegasan yang penuh dengan cinta yang tulus dari dalam hati, agar bisa mendidik, membimbing, dan menyertai anak-anak semuanya. Juga kami berdoa untuk anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit juga dalam masa pemulihan, Bapak Wiji Sukardi, Ibu Sri Ruwidowati, Ibu Widiarsi, Ibu Veronita, juga Pendeta Lazarus yang baru saja menjalani masa operasi. Tuhan yang memberikan pemulihan, karena segala sesuatu yang baik dan pemulihan itu hanya datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk anak-anakmu yang ada dalam masa studi, pekerjaan pun dalam pergumulan, Saudara Pradana Saktia Adi, Ibu Kristianawati Ohoirat, Saudari Fiorenza, Saudari Timothy Ruth, Saudara Ferry Gotama, Saudari Avila, Saudari Tesalonika, Saudara Yerman, Saudara Almendo, Saudari Ivana. Juga untuk setiap kami yang datang ke tempat ini, untuk yang menyelesaikan studi di perkuliahan, di tingkat lanjut, kiranya kisah kasih cinta Tuhan yang membersamai mereka semua ya Tuhan. Selesai tepat pada waktu yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan memberkati selanjutnya dalam proses-proses dan perjalanan kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, untuk kami juga menaikkan doa untuk setiap kami yang datang ke tempat ini dengan pergumulan mental kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkati meskipun kadang kami sendiri sulit mengerti apa yang sedang kami rasakan. Bagi para keluarga kiranya dipenuhi dengan cinta kasih. Dan anak-anak sekalian yang datang ke Yogyakarta untuk menempuh studi, meninggalkan orang tua di kampung halaman, Tuhan, berkatilah mereka, jaga mereka, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan, Engkau yang dengan tangan jemarimu sendiri, Engkau yang menjaga, menyertai setiap mereka. Inilah doa dan pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa.

Jemaat yang terkasih, mari bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberikan persembahan via online QRIS, di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Kitab Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 16b sampai dengan 17. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita berikan persembahan terbaik bagi Tuhan.

0: Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu hadir bagi kami di setiap momen hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan sebagian berkat Tuhan sebagai persembahan kami, sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, Tuhan kuduskan dan sucikan sehingga persembahan kami ini dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat majelis jemaat dan aktivis yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat digunakan dengan baik untuk operasional gereja, untuk pembangunan maupun untuk pelayanan bagi sesama kami. Dan kami juga mau memberikan persembahan diri kami ya Tuhan kepada-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang hidup kudus, benar, dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Jemaat terkasih Tuhan, berikut highlight pada minggu ini 11 Oktober 2026. Panitia MPHB Bulan Keluarga mengajak jemaat berpartisipasi dalam kegiatan minggu ini, yaitu yang pertama, melakukan renungan bersama dengan keluarga di rumah. Untuk bahan renungan dapat diperoleh dengan scan QR yang tertera di layar depan atau pada poster yang ada di pintu lobi belakang. Jemaat dapat memposting dan membagikan pengalamannya di Instagram dengan tagar hashtag MPHB2026. Karena akan ada hadiah yang menarik pada setiap minggunya. Selanjutnya, kami juga turut mengundang para generasi muda untuk ikut persekutuan generasi muda dengan tema One Stranger Now Family. Dilaksanakan di ruang ibadah GKI Gejayan pada hari Jumat 16 Oktober 2026. Pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita akan masuk dalam sesi Fellowship. Baik, kami ingin menyapa bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kami di GKI Gejayan. Kalau ada boleh berdiri atau dilambaikan tangannya. Ada, boleh selamat Ibu. Boleh berdiri Bu. Iya, mari jemaat kita memberikan aplaus. Selamat datang bagi Ibu. Ada juga di bagian belakang. Boleh, selamat datang Kak Ibu. Ya, kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat yang berkenan hadir beribadah bersama dengan kami di GKI Gejayan. Dan untuk menyambut kehadiran jemaat, mari bersama kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara.

0: fellowship kita.
1: Ibadah kita akan segera berakhir, tetapi perjalanan iman kita akan terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kasih dan kesetiaan Allah Bapa akan selalu senantiasa menuntun kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadirkan kasih, membangun relasi yang penuh pengertian, dan menjadi berkat bagi keluarga serta sesama.
0: Jemaat terkasih Tuhan, marilah bersama kita berdiri. Kita meyakini sungguh bahwa kasih Allah akan selalu mengiringi kehidupan kita dalam melaksanakan cinta kasihnya, terutama dalam keluarga kita. Kidung jemaat 408, di jalanku kudiiring.

Saudaraku sekalian, kembalilah, pulalah bersama dengan keluargamu, lanjutkanlah peribadahanmu di sana, karena di sanalah peribadahanmu yang sejati itu ada. Sebagaimana firman Tuhan yang berpesan, hadirlah, belajarlah, dan periksalah ketika ada sesuatu yang memang salah. Berbenahlah di dalam firman-Nya, karena kita tidak ada yang sempurna, hanya cinta-Nya yang sempurna. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan.

kekuatan untuk meneladan cinta-Nya. Hadir sebagaimana Yesus hadir untuk setiap kita. Dan biarkanlah Roh Kudus yang menerangi rumah tanggamu, keluargamu, agar selalu mampu mengarahkan hati kepada Allah. Cinta Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merahmati keluargamu sekalian dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.

0: FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Petra FM.

Saderengipun kita meraos-raosaken sabdanipun Gusti, paduan suara ambang se badhe nglantaraken papujen dumateng Gusti kanthi irah-irahan pisungsung sejati kasumanggaaken.

paduan suara ambang se badhe ngaturaken pisungsung bebucen dumateng Gusti kanthi irah-irahan tembang sih rahmate Gusti kasumanggaaken.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.

Ayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom Bapak Ibu sederek ingkang kinasih. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, dinten menika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangibadah GKJ Wirobrajan. Wonten ing wulan Brayat dinten Minggu kaping kalih, 11 Oktober 2016, menika kita badhe nyuraos sabdenipun Gusti kanthi jejer nampik brahola milih setya. Sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawisaken manah ngabekti ing ngarsanipun Gusti. Umat kasuwun jumeneng. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, lilin ingkang gesang menika meratadani bilih Gusti Allah sampun rawuh ing antawising kita wekdal menika. Pinujiyo asmanyo Allah ingkang setya salami lami. Hitung pasamuan jawi ulukno pamuji.

Pasamuan ingkang tresnanan ing Gusti, dinten menika kita sami kekempalan minangka brayat-brayat ingkang katimbalan supados setya dumateng Gusti. Ing tengahing jagat ingkang kebak wewujutan brahala modern, kadosdene arta kalenggahan utawi maneka warni kerepotan ingkang nelasaken wekdal kita, kita dipun emutaken malih bilih namung Gusti Allah ingkang pantes kita sembah. Mugi lumantar pangibadah kanthi jejer nampik brahala milih setya, wekdal menika manah kita kakeh-kakehan brayat kita kaanyaraken ing prasetyan kados ujaripun Senopati Yusa. Aku lan sakula wangsaku iki, aku bakal ngabekti marang Pangeran Yehuwa. Kitung pasamuan jawi keluarga kang rahayu.

Duh Allah ingkang moho kuwaos, kawula ngaturaken panuwun dene Gusti sampun paring ampunan dumateng kawula ingkang asring mboten nindakaken perintah Gusti, ananging Gusti tetep ngapunten dumateng kawula. Matur nuwun Gusti, amin. Hidung pasamuan jawi anengarsaning Gusti.

Shalom Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Dados pundi pawartos panjenengan sedaya? Sami sehat benerkan dening Gusti nggih. Amin. Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, kula ngaturaken matur nuwun awit saged sesarengan nyatunggil malih dipun paringi wewengan saged peladosan wonten ing GKJ Wirabrajan. Pikantuk salam saking pradataning pasamuan GKJ Bambu, katur dumateng sedaya warga GKJ Wirabrajan. Awit menika wulan brayat, menika satosipun reoni. Awit GKJ Bambu menika anak ragilipun. Nah, sami kesupen to. GKJ Bambu menika anakipun GKJ Wirabrajan nalika jaman semanten kula dereng mriki. Dados saestu kula sowan ten tiyang sepuh kula menika mbok menawi sak sampunipun sowan menika sangune kathah. Amin nggih. Nggih, Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, jejer khotbahipun menika nampik braholo milih setya. Nanging saderengipun kula badhe murwakani mekaten slet ingkang sampun panjenengan tampi menika sadasipun ngemutaken bilih manungsa menika titah ingkang gampil kepencut sarujuk napa mboten. Kula lan panjenengan menika titah ingkang sejatosipun menawi gadah samukawisipun pepinginan lan samukawisipun asringipun menika gampil sangat kepencut. Awit manusia itu hatinya itu sebetulnya mudah condong saja. Gampil banget Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Sampun gadah kerentek badhe nderek doa pagi jam gangsal. Menika pun semangat duk nalika dalu sampun sembayang. Gusti benjing kula badhe saestu nderek doa pagi jam gangsal. Mugi Gusti berkahi. Amin. Leres Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, alarmipun kinten-kinten dipun setel jam pinten? Halo? Sekawan. Wah, anak-anak ya di setel pukul 4 ya. Oke. Sampunipun menika deringipun kenceng kring-kring napa deringipun bebas jenengan ajeng mancing mania napa-napa monggo. Nggih to? Mpun menika mpun mungel kinten-kinten jenengan enggal gumregah napa wonten pepinginan sanes. Lah kok hawane adem temen, lah kok sarungi, lah kok ngawe-ngawe enggal di kinten-kinten panjenengan tetep budal jam gangsal napa mancal kemul malih. Pepinginan pundi ingkang panjenengan badhe lampahi? Kala mangsanipun mboten bab menika kemawon, pepinginan ingkang mencut menika kathah. Tujuanipun ansasipun sejatosipun tindak pasar menika prasaja. Kepinginipun namung tumbas nigan, tumbas bayem, menika lajeng tumbas wortel kacang cekap. Dumugi titiwancinipun bidal dumugi pasar wonten iming-iming sanesipun diskon ayam 70%. Ibu-ibu dos pundi iming-iming menika tumbas napa tetep lempeng? Ten ngajeng malih enten diskon malih. Kinten-kinten mampir malih napa mboten? Kamangka yatra utawi uangnya sudah habis. Tetep napa mandek. Bisa dicicil. Kinten-kinten? Mboten nggih. Sanesipun lah kok ibu-ibu kemawon bapak-bapak. Bapak-bapak ten angkringan pun janji. Bu,
Aku tak metu ya, sak jam bae tak kumpul karo. Halo. Niki bapak-bapak mboten nate, mas-mas nggih mboten nate niki. Wah, niku kok elok banget kabeh ya. Saleh sedaya niki. Sak jam bae. Nggih, ampun dipun ijinaken setunggal jam wonten ing warung angkringan. Wonten ingkang mincut ati, dijak rembukan ngrasani.

bapak lan para sedherek ingkang kinasih. Sedaya menika nelakaken bilih kamanungsan kula lan panjenengan menika ringkih. Hati manusia itu mudah kepincut dan gampang sekali melekat kepada sesuatu. Menika manungsa. Mila menawi kula lan panjenengan mboten kukuh, mboten gadah pondasi ingkang kiat nglampahi gesang menika, saged kemawon manahipun manungsa menika mliar-mliyur, malah keporo anggenipun nderek Gusti menika pacobanipun mboten gampil. Malah kala mangsanipun iming-iming utawi bab ingkang mincut wontening alam donya menika sarwa indah-indah. Mboten wonten bab godha lan rencana menika ingkang ketingalipun awon mboten wonten. Malah kosok wangsulipun ketingalipun menika malah sarwa indah nikmat, malah kepara kula lan panjenengan kepingin ugi icip-icip iming-iming ingkang wonten kalawau. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, nalika kita rumaos, Pak, kula menika wong Kristen wiwit lahir. Kula kalih brayat menika bakoh, Pak. Mboten badhe kula menika nilar kasetyan nderek Gusti. Mboten wonten badhe braholo sanesipun ing manah kula, mboten badhe, Pak. Kula niki wong Kristen wiwit alit, mboten badhe miar-miur napa malih kepincut bab-bab kadonyan. Nanging ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, monggo slet salajengipun, Mas. Kula lan panjenengan menika tresna dumateng Gusti menika saestu napa janjanipun kathah lelamisanipun. Halo. Asring menawi panjenengan gatosaken nalika donga pisungsung niku kathah lamisipun lho. Jenengan mboten gatosaken. Contoh nggih. Gusti, kawula mboten saged ngaturaken kanthi kathah nanging namung sekedhik menika. Nanging Gusti, kawula badhe masrahaken sedaya gesang kawula konjuk wonten ngarsa paduka. Malah gesang kawula menika dados pisungsung ingkang sejati wonten ngarsa paduka. Gusti menika midanget ing ajeng pisungsunge sithik, ning sesumbaripun gesangipun dipun lah wong dhuwitmu wae awel apa meneh. Halo. Ini kalau anak-anak sekolah minggu tidak bisa mendengar bahasa Jawa, Tuhan, saya ingin mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Tenan apa mboten wong gereja butuh. Pak, benjing niki majelisnya sampun sepuh-sepuh. Betahaken. Cuma wis nggih wangsulan panjenengan. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Sanesipun kemawon ngoten. Asring kang kalampan kan mekaten, asring menika lelamisan, malah keporo survei ibu bapak lan para sedherek kang kinasih. Bab tiang ingkang pitados dumateng Gusti keagamaan religiusitas ing Indonesia menika senadyan to ketingalipun sacara lair menika manembah dumateng Gusti, nanging batinipun boten lelamisan kemawon. Menapa fakta-faktanipun, menapa ukuranipun Indonesia sinebat bangsa ingkang religius, nanging tingkat korupsi, kolusi, nepotisme nomor pinten? Halo. Prestasi ingkang muncer ing bangsa sanes nalika midanget bab korupsi ing Indonesia menika kinten-kinten nomor pinten? Halo. Kamangka niku nggih sembayang. Kamangka niku nggih pisungsung. Malah keporo pisungsunge niki ngetes dumateng GKJ Wirabraja niki. Nek enten pisungsung mlebet gereja niku kan pun

dikuduskan pun diberkahi nggih. Pun menjadi hak milik gereja ngoten nggih. Lah niki ndelalah wonten niki nggih mboten warga GKJ Wirabrajan ngajeng persembahan pisungsung 5 miliar ngoten. Dipun tampi nggih. Tampi mboten. Sadurunge pun telepon, "Pak, ini ada berkah Tuhan yang luar biasa sekali bagi GKJ Wirabrajan." Berapa Pak besarnya? 5 miliar. Puji Tuhan. Nggih cepet-cepet kemawon nggih. Oke, dipun transfer ngaten nggih. Sakit nggih? Bapak Ibu majelis ditampi mboten? Tampi nggih? Oh, ditampi nggih. Mun mlebet diwartakan wah syukuran nganti sing ibadah niku pikantuk amplop sedoyo. Wes, biasane memberi persembahan iki malah kosok wangsulipun, malah dipun nggih. Sak sampunipun menika Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, asring ibadah ten mriki niku tiyang ingkang paring pisungsung dipun subya-subya. Wah, Pak, terima kasih ya, berkahnya luar biasa. Wah, diumumke malah ten napa niki mboten enten nggih. Layar niku terpampang beliaunya. Lah kok sewulan mengajeng menika wonten pawartos bilih Bapak menika kecepeng. Kinten-kinten arto pisungsung kalau wau dipun wangsulaken napa mboten? Sinten ingkang sarujuk dipun wangsulaken? Ora enek. Kalebet panjenengan ingkang nampi amplop kalau wau dipun wangsulaken napa mboten? Mboten. Kamangka niku dana bansos dipun wangsulaken napa mboten? Setunon. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kathah ingkang kalampahaning gesang menika lelamisan. Dados Gusti mboten dados punjering gesang. Ketingalipun ngibadah, ketingalipun blegeripun menika sembahyang, nanging manah lan penggalihipun menika nebih saking Gusti, malah ingkang dados punjering gesang menika boten Gusti piyambak, nanging babab sanes ingkang mincut sae menika kalenggahan bondo donya popularitas ing jaman samangke. Senadyan to Bapak Ibu, ketingalipun menika barang ingkang dipun ripta dening manungsa supados sesambetan komunikasi sae, nanging kasunyatanipun HP sakniki dados. Halo, pitakenanipun jenengan nyepeng kitab suci kali HP remen pundi? HP Pak, mergo ten HP enten kitab ning diwaos saestu. Kalau mangsanipun sedaya ingkang dipun ripta dening manungsa, malah manungsa menika kajiret ing riku, manahipun malah kabendhu ing riku, lajeng manungsa malah keporo ndadosaken barang ingkang dipun ripta menika dipun sembah, menika dados braholo ing jaman-jaman samangke. Kula maca salah satunggaling buku menika karyanipun sederek Siti, menika elok sanget. Dados meranggoli jagat niko kok mosak-masik menika kenging menapa to? Kamangka bangsa Indonesia menika sami manembah ketingalipun dumateng Gusti, nanging kenging menapa kok sami mosak masik lan sedaya menika kados-kados sagedipun tuku? Mila wonten lagu menika, "Maju tak gentar membela yang bayar napa benar?" Kinten-kinten menang sing pundi Bapak Ibu? Nah, mendel sedaya ta? Kanthi mekaten ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menyembah bendoro cuan. Cuan menika menapa? Wonten ing buku kala wau nyethakaken, manungsa lajeng lelamisan. Gusti kemawon ketingalipun kepingin dipun sogok kanthi. Halo? Duit ingkang wonten. Malah keporos sedaya sagedipun tumbas
kalebet kalenggahan popularitas jabatan lan sedayanipun. Malah manungso samangke nebih saking Gusti wonten braholo-braholo enggal ingkang damel manungso menika nebih saking Gusti. Malah keporo saestu menawi dipun raosaken bendoronipun ingkang cuan ingkang dados wonten ing gesangipun punjeripun menika Bapak Ibu. Menika beliau menyebutnya dengan inilah penyakit peradaban di era yang semakin maju. Ketingalipun mboten nopo nggih lajeng grimbyang mboten mboten. Nanging sekedhik mboko sekedhik manungsa dipun giring satemah supe dumateng gustinipun. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, duk nalika Gusti menika mboten malih dados punjering gesang ingkang dados bendoro kula lan panjenengan, nanging bendoro nipun menika dipun jongkeng, dipun gantos bab kadonyan, bab kalenggahan menapa malih cuan. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, samangke manungso malah nebih saking Gusti ingkang kalampahan gesang sami dini rebutan menang-menangan, malah keporo tegel-tegelan sami dini sinebat jaman edan yen rang edan ora. Halo kaduman milo waosan ing medal menika ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, sejatosipun ulemanipun Gusti nimbali kula lan brayat supados kita menika imut bilih gesang kula lan panjenengan menika sejatosipun bab nampi ulemanipun Gusti inggih menika uleman katresnanipun supados kula lan panjenengan dalan malih wangsul malih supados Gusti ingkang dados bendoro kula lan panjenengan mboten sanesipun. Awit ing cariyos Injil Matius kala wau nyethakaken kathah tiyang ingkang mboten ngajeni uleman bendoronipun, rajanipun mboten malih dipun anggep. Sinten to kula lan panjenengan menawi nampi uleman saking Sang Nata panjenengan wantun nampi? Contoh kemawon majelis GKJ Wirobrajan dipun ulemi sacara mirunggan kalian ngarso dalem awit jumenenganipun minangka Sang Nata, kinten-kinten badhe rawuh napa mboten? Halo, waduh, iki nek ra sowan aku iso. Loh, ulemanipun Sang Nata mboten dipun ajeni wonten ing cariyos kala wau wonten ingkang milih kesenenganipun piyambak, menapa ingkang dados pikajengipun piyambak, mboten dipun gape ulemanipun Sang Nata. Pramila ingkang wonten malah wonten pamanggih gesang nglirwakaken uleman kala wau ingkang sejatosipun ulemanipun menika kanugrahan ingkang ageng awet sedaya badhe dipun mulyakaken wonten ing pesta agung awet sih lan katresnanipun Sang Nata. Nanging imanipun cariyos kala wau mboten wonten ingkang sami purun nampeni lan ngajeni ulemanipun menika, malah keporo ulemanipun menika dipun sebrataken, mboten dipun gape, malah keporo mburu pikajengipun piyambak. Dumeh rumaos gadah samukaosipun, dumeh tasih sehat, dumeh tasih sugeng, dumeh saged nglampahi menapa kemawon, lajeng mboten emut dumateng ulemanipun Sang Nata. Menawi kita gatosaken ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, Sang Nata menika Sang Nata ingkang adil,
nalika ingkang dipun ulemi ingkang sampun piniji kala wau mboten purun ingkang sami nanggepi kanthi saestu. Lajeng Sang Nata dawuh, sapa wae ing dalan, mbah kuwi wong apik, mbah kuwi wong elek, bayo padha wenehna ulem, undangna supaya bisa lumebu ana ing pesta pahargyan. Menika nyedhakaken sedatosipun Gusti nresnani saestu tumrap kagunganipun. Mboten emban cindhe, emban siladan. Gusti saestu nresnani supados mboten manungsa menika dipun kuwaosi pepinginanipun piyambak lan nampik ulemanipun Gusti. Malah ngripta braholo-braholo gesang lan manungsa malah kepinginipun mulyakaken dirinipun lan braholo-braholo ingkang dipun ripta dirinipun piyambak menika. Mila menawi kita gatosaken ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, mirunggan wonten ing wulan brayat menika sejatosipun pesta pahargyan anggenipun palakrama kala wau. Menika wujud bilih Gusti nimbali kula lan panjenengan supados saestu ngraosaken kabingahanipun Gusti Allah. Kawilujengan ingkang sampun kacawisaken menika Gusti kepingin andum lan sedaya manungsa saged ngraosaken berkah menika. Mila limrahipun ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menawi pesta pahargyan mantenan napa melih syukuran lan sak piturutipun, menawi menika pesta biasanipun kan wonten among tamunipun nggih. Leres nggih. Sok sinten kemawon tamunipun menika wonten ing tataranipun tiang Jawi kan wonten tigang perkawis ingkang mboten sagedipun lirwakaken. Ingkang sepisan aruh, kaping kalih lungguh, ingkang pungkasan suguh. Leres nggih. Ngundang pesta kok ora dikaruhne, ora dilungguhne, mboten di suguhi. Niku pesta napa? Wonten aruh, lungguh, suguh. Leres nggih. Mertamu kemawon tiga niki enten to? Leres nggih, Bapak Ibu? Dados nek mertamu niku wonten tiga niki jenengan nembe dianggap sedulur niku. Dados mungkin enten kunjungan majelis Pak Pendeta niku pun dikarone dilungguhne suguhe kok ora metu-metu ya ini. Niku jenengan gek ndang pamit mawon. Ateges Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih menika ingkang baken. Wonten ing pesta pahargyan menika sok sinten kemawon badhe pikantuk aruh ingkang murwat, lungguh ingkang murwat, suguhan ingkang murwat. Lan menika ngraosaken bebingah. Kanthi gegambaran menika sejatosipun ulemanipun Gusti nalika kita ngakeni bilih Gusti menika sang bendoro kita ingkang sejati. Gesang kula lan panjenengan badhe nglampahi gesang ingkang kados pesta menika. Saged ngaruhaken tiang kanthi sak mestinipun, saged nglenggahaken tiang sanes sak mestinipun, malah keporo saged nyuguhaken gesang ingkang maidai tumrap halo asanes. Nanging menawi bendoronipun boten Gusti, bendaranipun bab kadonyan, bab kalenggahan, cobi tigang perkawis kala wau, aruh, lungguh, suguh. Menawi sampun sugih blegedu leh haruh-haruh pripun? Halo. Kalau mangsunipun kan berubah ngeten nggih. Riyen dereng dadi wong elok hebat dok deng tesih ngontel niku sregep leh haruh-haruh. Monggo Pak De. Monggo bule. Hei Mas, Mbak, ngeten nggih. Bareng wis speed motor tindin-tindin tesih di waru-waru bareng mobilnya tesih biasa jadi tesih dibuka mas mbak tesih wah ini naik mulai jabatan berkai kata mulai wos mobilnya mboten enten suanten ini kok tersep tersep tersep kok nopo kocon koco mobilnya pun menikah lajeng
Tasih haro-haro. Umay gede, tembok pageripun, segawonipun, ajeng mertamu. Pak, sopo kowe? Duh, malah disopok-sopok kowe. Kula niki lho tetangga, aku ra nduwe tangga kowe iki tok. Alah, kula niku kanca apik, ayo apa? Lho, saged kemawon, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Manungsa saged berubah nalika bendaranipun menika mboten Gusti. Rumaosipun kalenggahan, rumaosipun bab kadonyan menika ingkang dados tujuan. Satemanggenipun ngaruhaken sesami, nglungguhaken sesami, malah keporo nyuguhi sesami. Kala mangsanipun ban cinde ban silatan. Kula cariyos Bapak Ibu. Asring manungsa menika kan nyawang 7x7 sama dengan 49 to. Setuju enggak setuju, yang penting penampilan to. Leres nggih? Kula nate ngetes. Jadi kula nek khotbah ten pundi-pundi niku biasane namung dereng gantos ngeten iki kados kala wau nggih, kula jaketan ngoten biasa santen biasa. Mengke parkir nggih padha umumnya ngoten. Kula niku wonten salah setunggaling gereja sing jelas mboten GKJ Wirabrajan, jelas mboten. Jelas mboten niki pun disclaimer mboten GKJ Wirabrajan. Salah setunggaling gereja mboten kula sebat. Niku GKJ napa GKI napa sanesipun skip mboten pareng. Nah niku salah setunggalipun kula lajeng biasa ngangge sepeda motor nggih kados cah nom wong kula nggih tesih nom ngeten iki to nggih. Nggih nom terus parkir, kula parkir luar niku. Mas. Nggih. Parkir jangan di situ. Jabang bayi iki to ditem. Lah ten pundi? Sana dibaca. Oh nggih. Pun tuntun ngeten. Lupa lagi Mas. Apa kalau itu posisi miring ya harusnya miring. Oh nggih. Lah iki tukang parkir ora melu noto malah gur nyeneni-nyeneni wae. Ya wis rapopo. Kula nggih sabar mawon sak sampunipun menika rampung. Mlebu nggih mboten enten sing ngaruhne ya niku pendeta. Halo Mas, ngeten nggih alas salah satu nggih enten. Saya tanya ngeten niki konsisturinipun pundi? Konsistur itu untuk pendeta dan majelis Mas. Jemaat lewat sana Mas. Oh nggih. Pun akhire nggih kula tanya nek niki medal pintu niku tembuse pundi to? Oh itu bisa ke toilet, bisa ke konsistori Mas untuk tempat pendeta transit dan seterusnya. Oh nggih. Lajeng kula medal mriku mawon. Dodok-dodok ngenten-enten sing kenal kula setunggal. Oh, Pak Agus, kami sudah deg-degan lho Pak Agus. Kula luwih deg-degan. Mengira mboten ditampilan, mboten sida khotbah. Lajeng kula lukar, lajeng sasampunipun ngangge kolar, naik mimbar khotbah. Sing ngomong tamu kan nggih, mlebet nggih biasanipun nggih. Sami kaget, walah mau jebule pendeta. Bareng rampung nembe ngajeni. Matur nuwun nggih Pak Pendeta. Nyuwun ngapunten kala wau. Ning sepisan malih mboten GKJ Wirabrajan. Kula nggih matur nggih kok manungsa menika namung nyawang bleger. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, monggo nalika Gusti menika saestu dados bendoro gesang kula lan panjenengan, sifat utawi peranatan kados pesta pahargyan menika kababar ugi wonten ing gesang kula lan panjenengan. Panjenengan badhe ngulemaken bab ingkang wigati tumrap asanes anggenipun ngaruhaken asanes kanthi sae, nglenggahaken asanes kanthi sae, malah keporo saged nyuguhaken gesang ingkang saestu suguhan gesang panjenengan. Sae munamuni tindak tanduk panjenengan menika malah keporo saged nyataken bilih panjenengan dados seksi-seksinipun Gusti ingkang sembodo. Pramila monggo ulemanipun Gusti menika ampun kita lirwakaken mirunggan wonten ing wulan brayat menika
kita sinau pesta pahargian menika, sinau anggenipun ngaruhaken, sinau anggenipun lenggahaken, sinau anggenipun nyuguhaken. Kinten-kinten dados tiang Kristen menika nyuguhaken menapa? Nyuguhaken rasan-rasan ingkang saestu damel dredah, menapa nyuguhaken bab asanes ingkang nyagetaken kulalan panjenengan babar tentrem rahayu. Kita wiwiti saking brayat kulalan panjenengan, menapa melih lari-lari menika kedah dipun wulang nggih. Anggenipun ngaruhaken menika mboten gampil, bocah-bocah sakniki niku kenaruh-aruh mboten. Tapi ten brayat niku nyun ngapunten nggih, nyun pangapunten saestu. Sampun wonten ingkang momong putu anak, biasanipun ingkang rewel obat paling manjur napa? Setuju? Nggih. Nanging posipun nek jaman kula alit ibu bapak, nek bapak ibu sampun ngendika, "Gus, kinten-kinten budal napa mboten?" Budal. Ampun ngantos kaping 3. Wo nek siji Gus ora ngrung, "Gus, ping 3." Wes remuk men. Remuk niku jaman riyen. Sakniki dicepengi HP. Le. Nek sakniki namine bocah ngelang-ngelong nggih, nek jaman riyen gampil lho nggih. Agus Budi niki kita generasi ingkang bakal hilang nggih. Sakniki naminipun kita ngalipun Michael Bernaneta nopo-nopo ngoten lah. Kadang kala bae leh nopo lah nyeluhi putune iki angel men, jenenge putuku Devara Wevel opo iki kok angel banget ngoten nggih. Narin wong Jawa niku gampang kok bapak ibu, laere pasaran nopo, lajeng burine lanang nopo wedok niku gampang. Misale paing nggih burine, pasarane nopo pon ngoten nggih. Berarti nggih kok nek lanang nggih. Nggih nek wedok pagi nggih ngoten, nek lanang wa. Nek wedok wah penak banget riyen niku, ning wonten maknanipun kuat banget ngoten. Nek riyen ngoten gampil niku. Nah, bapak ibu, mboten gampil lho bocah-bocah sakniki. Wonten tiang sepuh ten mriku nggih, mboten ngaruh-aruh kok. Monggo, Pak. Pripun wonten mboten niku njlujur mawon. Malah keporo wonten carios niku calon mantu apel ten omah, moro calon moro sepuhe nyapu malah sikile di kinten-kinten dilanjut nih calon mantu napa mboten niku. Sopi nek jenengan duwe calon mantu, bu ini bu diangkat ngoten pripun? Wah niku mboten ngajeni saestu. Mila ibu bapak lan para sedherek kang kinasih, monggo ing wulan brayat-brayat menika kita sinau sesarengan. Uleman pahargyanipun Gusti, satosipun Gusti menika ngaruhaken manungsa, nglenggahaken manungsa. Malah keporo suguhanipun Gusti, katresnanipun Gusti menika dipun paringaken. Kados pundi uleman menika panjenengan tampeni lan panjenengan wantun boten ugi ngulemi dumateng asanes supados ugi ngraosaken kados pundi dipun aruhaken dening tiang ingkang sami tresnani Gusti, dipun lenggahaken dening tiang ingkang wanuh dumateng Gusti, lan nampi suguhan ingkang ngaku Gusti menika bendoro gesangipun. Kula kinten gesang menika ingkang badhe sae, ingkang bading rakit pasederekan menika sansaya guyub rukun. Kita badhe nampik brahala sanesipun awit menika badhe ngrisak paseduluran pagesangan. Nanging nalika brayat, nalika gesang sesrawungan kita bendaranipun Gusti, kula kinten kula lan panjenengan badhe ngulemaken bab-bab ingkang aji mbangun pasederekan ingkang sejati. Gusti nyagetaken lan berkahi kita sedoyo. Amin. Wonten ing wekdal ning menika ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, badhe wonten pisungsung pujian saking lare-lare SD Bobkri Wirobrajan. Wah niki nek postere selalu ada di GKJ Bambu niki. Nggih, monggo kasumanggaaken.
Oh, bahasa Indonesia. Kepada anak-anakku, silakan. Nggih. Lali yo basa Jawane. Nggih. Niki badhe pisungsung pepujian apa, Mas, Mbak? Napa? Oh, aku tresno Yesus, jero-jero banget. Oh nggih, nek saged ibu-ibu bapake dikerjain nggih, kan ngadeg kan melu ngaten nggih. Nggih, monggo pasrah ning jenengan, monggo.

Sumangga kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah Rama ingkang Maha Suci, kawula ngaturaken sembah panuwun awit berkah pangandika patuko ingkang sampun kawula pirengaken ing dinten menika. Mugi pangandika patuko tatoso pitedah ingkang murakapi tumrap gesang kawula sak dinten-dinten. Gusti Allah, tulungono kawula supados mboten namung dados tiyang ingkang mirengaken kemawon, nanging ugi saged nglampahi sedaya dawuh patuko ing satengahing kula lan masyarakat sekitar. Kawula ngaturaken agunging panuwun awit sedaya panganti patuko dumateng kawula sedaya. Awit saking berkah lansih katresnan patuko ingkang tansah nelesepi gesang kawula. Duh Gusti, ing wanci menika minangka wujud pamengeraning manah keparenga kawula ngaturaken pisungsung menika. Patuko berkahi pisungsung menika. Patuko paringi kawicaksanan dumateng sedherek ingkang kula wentah pisungsung menika. Lan keparenga sedaya ingkang kawula lampahaken saged migunani kagem nglurahaken asma patuko wonten ing pasamuan menika. Sekedhap malih pangibadah menika badhe purna. Patuko berkahi kawula ingkang badhe wangsul sowang-sowangan supados tansah pinaringan wilujeng. Matur nuwun dhumateng Gusti. Sedaya pandonga menika kawula aturaken linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring piwucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken, kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi keparingan rezeki kawula sak cekawipun ing dinten menika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggodha, nanging mugi sami patuko uwelaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton so wiseso tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin.

Gusti ngutus kula lan panjenengan bangun brayat ingkang endah nut kersanipun Gusti mila Repeni kitung pasamuan Jawi 323 mindah norahayu tiang kegriya kita kitungaken sesarengan.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Petra FM.

0: Oke, kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Apakah ada yang baru pertama kali ikut ibadah di GKI Ngupasan? Mohon tunjuk tangan. Berkenan untuk kiri kanannya memberi salam. Terima kasih, Ibu. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 11 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. 1. Himbauan, sehubungan dengan kondisi kesehatan dan meningkatnya kasus influenza A dan B saat ini, untuk sementara waktu dalam rangka menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama, pada saat salam damai, jemaat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik. Sebagai gantinya, mulai hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, di setiap jam kebaktian, kita dapat menyampaikan salam damai dengan sikap namaste atau dengan menganggukkan kepala sambil tetap memberikan senyum dan sapaan kepada sesama. Kiranya kita tetap dapat berbagi damai dan sukacita dalam kebersamaan sekaligus saling menjaga kesehatan. 2. Persembahan pujian. Mengucapkan selamat datang kepada paduan suara Dian Kasih dari GKI Beringin, Semarang. Selamat datang, Ibu. Yang akan memberikan persembahan pujian pada ibadah saat ini. Selamat melayani dan beribadah di GKI Ngupasan. 3. Dalam rangka bulan keluarga, setelah ibadah yang kedua ini diadakan Family Game Fun, jalin keakraban lintas generasi, bertempat di ruang Emmaus dan gedung pertemuan lantai 2. Mohon jemaat berpartisipasi. 4. Kebaktian hari ini. Tema keluarga dialog. Pelayan firman Bapak Pendeta Edward Christian Tambunan dari GKI Beringin, Semarang. Pemusik Saudara Erik dan Saudari Kesia. Prokantor Kantoria Ibu Parmi, Saudara Agape, Saudari Griffith, Bapak Joko Prayitno, Ibu Endang Joko. Lektor Saudara Rafael Lase, Liturgos Saudari Korintia.

Di dalam rumah tempat kita pulang, ada beragam kisah dan suara. Ada dia, ada lo, ada gue. Kita hadir membawa cerita, luka, dan harapan yang berbeda. Namun saat ini, Tuhan mengundang kita untuk duduk bersama di meja kasih-Nya. Dengan bersama berdiri, marilah kita membuka hati dan memulai dialog yang sejati di hadapan-Nya. Karena di dalam Dialah setiap hari kita dimampukan untuk memuji Yesus, Sang Penyelamat kita.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai segenap keluarga kita dan menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
2: Shalom keluarga Tuhan. Menurut ibu, bapak, dan saudara, ada berapa banyak bahasa di dunia ini? Banyak, banyak sekali. Mungkin ratusan ribu, jutaan, miliaran? Tidak ternyata. Banyaknya bahasa, sejumlah banyaknya manusia di dunia ini. Setiap orang punya bahasa dan makna yang berbeda. Itulah mengapa dialog menjadi sangat penting. Dan dialog bukan hanya sekedar bertukar kata, melainkan perjumpaan hati antara dia, lo, dan gue. Kita tahu berdialog itu tidak pernah mudah. Seringkali bahasa kita berbeda, ego kita terlalu tinggi, atau keheningan menjadi tembok yang memisahkan kita. Namun di dalam Kristus, kita diajak untuk berani mendengarkan dan mau dipulihkan. Mari, kita sambut karya Allah yang mempersatukan keluarga kita dalam pujian Keluarga Hidup Indah.

0: Di hadapan Allah yang Maha Pengasih, mari kita jujur mengakui betapa seringnya rumah kita dipenuhi kata-kata yang melukai atau keheningan yang asing. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa.
1: Tuhan Yesus, maaf.

0: sedang belajar menjadi orang tua yang terbaik. Ajar kami untuk lebih terbuka dan mau mendengarkan sesama kami.
1: Tuhan, maafkan kami anak-anak muda yang sering memutus komunikasi di rumah. Kami kerap bersembunyi di balik benteng kesibukan, pelayanan, atau ego kami, lalu menganggap keluarga tidak paham jalan kami. Ampuni kami yang enggan menyapa dan membagikan hidup dengan keluarga.
2: Tuhan, ampuni kami para orang tua, dalam lelah dan kejaran beban hidup, kami sering menuntut untuk selalu didengar, namun enggan sungguh-sungguh mendengarkan anak-anak kami. Kami sering mengganti kehangatan dengan amarah dan bimbingan dengan penghakiman. Pulihkanlah hati kami.
3: Tuhan, ampuni kami yang terkadang merasa tak lagi dipahami di masa tua kami. Ampuni kami jika kami sering terpaku pada masa lalu dan sulit menerima dinamika baru dalam keluarga. Karuniakan kami kelapangan hati untuk terus menjadi pendoa bagi keluarga dan penyejuk bagi anak cucu kami.
4: Doa ini kami panjatkan di dalam namamu Tuhan. Kiranya Engkau yang memulihkan dan memimpin kehidupan keluarga kami.

0: Mari dengan bangkit berdiri, saudara, kita menerima berita anugerah. Kolose 3 ayat 13 mengatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.

Sungguh kita bersyukur atas pengampunan dan kasih setia Tuhan di tengah keluarga kita. Saudara yang terkasih, mari kita terus menyadarkan hidup kita pada Sang Gunung Batu. Kita berserah penuh.

0: Saudara, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk ibadah kami. Kami bersyukur untuk kebersamaan yang Kau berikan di dalam ibadah ini. Kehidupan dan segala kebaikan-kebaikan itu kami dapat nikmati di dalam hidup kami. Dan saat ini kalau kami ingin belajar bersama-sama melalui firman Tuhan, kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami, perlengkapi kami dan berkati kami melalui firman-Mu. Hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Filipi 4 ayat 1 sampai 9 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos yang setia. Tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Shalom saudara-saudara, juga salam untuk saudara-saudara yang mengikuti secara online dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema kita hari ini bicara tentang bagaimana percakapan dalam sebuah keluarga itu sangat penting. Diskusi, tetapi rasanya gambarannya tidak sesederhana itu sih. Kalau kita mau melihat lebih dalam berdasarkan pembacaan kita hari ini, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang sangat umum. Kira-kira konsep harapan makna keluarga bagi Anda tuh kayak apa? Karena bagi

0: Ini saya harus bicara. Oh, sudah. Oke. Sampai mana tadi ya?
1: Oh, keluarga.
0: Keluarga, saudara. Bagi beberapa orang, keluarga itu ada yang menyenangkan banget. Maunya di rumah aja. Seru. Pergi jalan-jalan sama keluarga itu menyenangkan. Tapi juga ada yang bosen nih. Ada yang nganyelke banget lah. Mau pulang tuh males. Ngapain lah pulang? Di rumah ndak enak. Makna ini pada akhirnya, saudara, dipengaruhi dengan apa yang terjadi dalam sebuah keluarga. Termasuk apa dan bagaimana cara pandang kita terhadap seseorang. Ya kalau misalnya pemain musik kita yang pakai stage siapa? Bro, namamu siapa bro? Alhamdulillah, itulah. Kalau Anda perhatikan mainnya kan keren banget. Perhatikan tangannya saudara, narinya. Enak banget ngeliat itu. Saya ngintip sih. Rasanya nikmat, lalu kita bisa bernyanyi dengan enak. Anda gak perhatikan toh, dia mainnya. Mereka berdua sih keren-keren ya, main musiknya. Tapi kalau saya gak suka dengan dia, yang main stage aja ya, yang satunya gak ada masalah. Kalau saya gak suka sama dia, mau mainnya bagus kayak apa? Oh, saya gak suka. Dalam otak saya, pamer opo ngene-ngene. Kostum. Kalung itu loh, ngalahin pendeta. Jelei. Oh, enggak seneng kok. Benar enggak, saudara? Mau main bagus kayak apa dia? Hatinya udah enggak seneng. Enggak enak. Ketemu enggak enak. Lo lagi. Sama dengan di keluarga kan begitu. Kalau ada ganjelan yang bikin kita merasa enggak enak, enggak nyaman, apapun yang dilakukan, selalu aja salah. Ya, walaupun konon katanya para istri tidak boleh salah dan tidak pernah salah, tapi kayaknya kok enggak enak banget ya. Kita merasa terpidana, tersangka, dan seterusnya. Lebih enggak enak lagi. Dengan orang lain, kita bisa ramah. Bisa, oh enggak apa-apa. Ya. Maaf ya merepotkan. Oh rapopo. Padahal ya repotnya minta ampun. Kita bisa bilang begitu. Tapi kalau di rumah, salah sedikit, waduh, ngamuknya minta ampun. Ketika minta tolong, gak mau, repot, kerjain sendiri apa sih? Kenapa, saudara? Sehingga seorang penulis mengatakan begini, konflik terbesar kita sering bukan dengan orang yang jauh. Konflik terbesar kita justru terjadi dengan orang yang paling dekat. Apakah demikian? Saya gak tahu, silakan Anda evaluasi keluarga Anda. Benar gak sih begitu? Anda lebih senang di kafe nongkrong atau pulang ke rumah? Saudara Paulus berbicara ke sebuah jemaat yang sangat dia sayang. Suratnya dibacakan, lalu di hadapan jemaat itu muncul, disebutkan dua nama. Euodia dan Sintike. Paulus bilang begini, saudara, dalam suratnya. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Anda lihat kalimat ini jero banget, saudara. Disuruh sehati sepikir dalam Tuhan. Ada sesuatu hal nih. Ya. Pasti ada sesuatu yang

0: tidak dalam Tuhan. Karena nasihatnya demikian. Kenapa, saudara? Kita tidak dikasih tahu apa sebenarnya persoalan mereka. Mereka ini bertengkar itu karena apa? Siapa yang memulai pertengkaran? Gak tahu. Kita gak tahu siapa yang lebih benar. Apakah dua wanita ini bersaing soal siapa yang lebih cantik? Atau siapa yang lebih keren? Atau bicara tentang ini tanggung jawab layanan siapa lalu dikritik? Kita gak tahu. Alkitab juga tidak memberi kita bahan bergosip untuk masalah mereka ini. Tetapi Alkitab memberi kita jalan untuk belajar dari masalah mereka. Menurut rangkaian tema di bulan keluarga ini, minggu lalu Anda belajar bagaimana keluarga itu dapat mengalami keretakan dan membutuhkan pemulihan. Nah, hari ini pertanyaannya menjadi sangat praktis. Kalau sebuah relasi mulai retak, lalu mau dipulihkan, apa yang harus kita lakukan? Beberapa waktu ke depan ini, kita mau belajar sama-sama ya saudara. Semoga saya bisa menolong Anda untuk melihat bagaimana Paulus mengajar kedua wanita ini dan juga jemaat GKI Ngupasan. Belajar ketika menghadapi sebuah persoalan apapun itu. Yang pertama, Paulus bilang, bicarakan masalahmu. Hal pertama yang dilakukan Paulus sangat sederhana, tetapi sangat berani. Dan ini jarang dilakukan oleh kita. Paulus tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ada konflik, dan konflik itu harus dihadapi. Kadang-kadang kita tuh tidak mudah ya menghadapi konflik. Apalagi kalau yang dihadapi pendeta. Aduh, jane Pak Hadian ini keliru. Tapi sopo sing wani, kowe ngomong. Ora, kowe wae. Serba sungkan karena semuanya ndak berani. Wis lah. Wis meneng wae. Enggak ada yang berani. Itu pendeta Hadian yang sangat murah hati. Bagaimana kalau pendetanya terkenal galak? Lebih diem lagi. Atau wah, penatua. Tapi ya sungkanlah, penatua itu kan duduk paling depan. Bersaja. Siapa yang berani gantikan duduk di situ, kursi panas begitu. Enggak enak, tapi kalau kita kritik, ditegur ya enggak ada. Sungkan, saudara. Sungkan. Di dalam keluarga, mungkin bukan sungkan, tapi tidak peduli. Duduk bersama, tinggal di rumah yang sama, wifi-nya sama, tapi tidak pernah terhubung. Kita bisa terhubung secara digital, tapi tidak secara emosional. Nah, itulah persoalan generasi sekarang kan. Anak-anak zaman sekarang, generasi Z ini katanya, mereka hidup tanpa emosi. Setiap waktu yang ditatap layar, kalau gak suka, tinggal kirim emot. Apa itu? Muka kuning membara apinya. Klik, udah selesai. Gak ada emosi. Dulu, zaman kita ini tua banget ya. Zaman para penatua ini, dulu, bu, waktu pacaran, pendekatan deg-degan gak bu? Ya, sempat ditolak gak bu, si bapak? Enggak, langsung diterima. Oh sempat yuk? No, gitu kan ya. Deg-degannya itu dirasakan. Mau ngomong enggak. Ketika ditolak, sedihnya minta ampun, itu dirasakan. Lah anak generasi zaman sekarang ini, kalau mau pendekatan, woi, aku mau pacaran sama kamu, mau apa enggak? By WA? Ora, ya wis. Mana toh? Cari lagi scroll Facebook. Wah, iki apik iki. Klik, coba. Saya tidak mengatakan bahwa ketika Anda pacaran by medsos itu salah, enggak. Tapi kecenderungannya enggak ada emosi blas gitu. Sehingga generasi ini dikatakan generasi yang senang berkomunikasi tapi tidak berdiskusi. Senangnya WA, tapi apa yang terjadi kalau dia udah enggak senang sama orangnya? Mudah, blokir. Selesai. Enggak usah marah-marah, blokir. Kalau ada orang yang, kalau kita WA-an kadang-kadang harus centang biru gitu ya. Ah mudah, dibikin private aja. Dia enggak tahu saya udah baca apa enggak. Enggak ada emosi sama sekali. Nah, apakah di keluarga kita mau dibuat begitu?
1: Aku gak senang loh, kamu belum nyapu.
0: Kenapa tidak ada komunikasi ya? Terlalu malas kah?
1: Atau ada hal lain?
0: Di mana sebenarnya kita senang? Ya sudahlah, urus masing-masing. Emang gue pikirin lah. Nah, yang menarik adalah cara Paulus berbicara kepada Euodia dan Sintike. Dalam teks Yunaninya, Paulus memang mengatakan Euodian parakalo, kai Sintiken parakalo. Secara sederhana memang LAI menerjemahkan persis, aku menasehati Euodia dan aku menasehati Sintike. Kata parakalo ini diulang dua kali, kunasehati, kunasehati. Paulus tidak bilang, hei, kamu yang salah, kamu yang benar. Enggak. Memang dia memahami persoalan yang ada. Tetapi ketika Paulus mengatakan dua kali, kamu, dia kunasehati, dia kunasehati, Paulus tidak mencari siapa yang benar. Menarik loh saudara. Ini sebuah cara pastoral yang Paulus lakukan. Keduanya dipanggil, keduanya dihargai. Lalu, kata kunasehati itu mengandung sebuah tanggung jawab. Jadi, Yudia, kene kowe, Sintike, Leneo. Masalah toh? Ini ndak enak. Ini jadi serba tidak baik. Kalian berdua harus tanggung jawab. Ah, itu dia kunasehati. Tanggung jawab menyelesaikan ini dengan baik. Berikutnya nanti saya akan kasih tunjuk cara Paulus bagaimana mengajar mereka melakukan ini dengan baik. Dan semuanya harus baik. Ini tanggung jawab kalian berdua. Siapa yang benar? Ora penting. Kowe berdua tanggung jawab. Dan Paulus tidak mengatakan rasakno ora. Dia mendampingi secara pastoral. Ini penting saudara, karena memang kecenderungan kita tuh kalau konflik terjadi kita suka bertanya siapa yang salah. Padahal mungkin pertanyaan yang lebih membangun adalah gimana caranya ini bisa dipulihkan ya? Ya aku nih, aku gak salah, aku benar menurutku. Tapi gimana caranya ya memperbaiki? Kadang-kadang, walaupun kita menang argumen, saya yang benar, kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan persahabatan. Karena kita bertahan, saya yang benar. Gak bisa, enak aja. Kita kehilangan hubungan dan relasi. Jadi mari kita pahami bersama, saudara. Keluarga itu bukan ruang pengadilan di mana setiap malam harus ada terdakwa dan pemenang. Keluarga adalah ruang, tempat di mana orang-orang yang tidak sempurna belajar hidup dalam kasih karunia. Itu sebabnya langkah pertama adalah berani bicara, bukan nyindir, apalagi nyindir melalui status WA. Ada loh orang gak sadar dia salah inisialnya. Pendeta HT dalam kurung GKI Ngupasan. Saya gak nyebut nama, tapi Anda tahu siapa orangnya. Atau menggunakan kurir, lagi nonton TV. Duk, kasih tahu mamamu, kalau masak yang benar. Istrinya di samping. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat kita kehilangan relasi. Maka, ini menurut Paulus. Ayo bicara, kata Paulus begitu. Persoalannya, Anda siap gak bicara? Karena gak sembarang bicara loh. Gak cuma sekedar ngomong. Gak cuma sekedar ayo kita selesai. Enggak. Ini yang kedua, kalau Anda mau bicara, tenangkan hati. Kata Paulus begitu. Karena setelah berbicara dengan tentang konflik Euodia dan Sintike, Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang tadinya kemarahan itu, kebencian, gak seneng. Lalu Paulus bilang, bersukacitalah. Senantiasa dalam Tuhan. Standarnya jelas. Gak usah lompat-lompatan, tapi dalam Tuhan. Lalu dia lanjutkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan saudara, ini dalam kerangka persoalan loh. Persoalan. Tapi kalian berdua yang lagi ini nih, tunjukin loh bahwa kalian punya sukacita dan mau mengampuni, mau bicara dengan baik, lalu orang lihat, wih api tenan. Yodia, keren. Sintike, wuh. Kenapa? Api, baik orangnya. Orang yang melihat. Ini bukan masalah pamer. Ini dalam kerangka menyelesaikan masalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kemudian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam kerangka yang sama, mungkin, nanti tak ampuni sekarang, besok bikin lagi, nganyelkelah. Paulus bilang, jangan khawatir. Gak usah khawatir tentang hal-hal itu. Lalu, dalam kekhawatiranmu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian datang janji. Kalau kamu lakukan ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus mengatakan ini semua dalam kerangka menyelesaikan persoalan ini? Kita perhatikan urutannya. Sebelum Paulus berbicara lebih jauh mengenai pikiran dan tindakan, ia membawa manusia kepada Allah. Sana ngadep Allah dulu, ngomong sama Allah, minta bantuan sama Allah. Sana. Sebelum hati kita yang panas ingin bicara kepada pendeta HT titik-titik itu, bawa lebih dahulu kepada Allah. Ini bukan nasihat supaya kita lari dari masalah, enggak. Tetapi justru mempersiapkan diri kita. Kalau zaman sekarang kita tahu bahwa orang yang marah di media sosial, dia akan mengetik dengan huruf kapital. Huruf besar semua. Aku tidak suka karena kamu, bla bla bla bla dan sebagainya. Tanda serunya banyak. Pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok, pok. Kita tahu dia marah. Enggak perlu ketemu orangnya, tapi kita tahu dia marah. Paulus mengajarkan, dalam keadaan itu, marah, kita benci, kita dendam, kita pengen balas. Paulus bilang, bangun hikmat dalam bentuk doa. Dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Artinya, ada sesuatu yang harus terjadi di hadapan Allah sebelum terjadi di hadapan pasangan, anak, atau orang tua kita, atau orang lain. Kita boleh kok bilang, Tuhan saya marah, saya terluka, saya kecewa. Sampaikan dulu kepada Allah. Tapi mari kita pahami bahwa doa itu bukan cara memenangkan Tuhan supaya berpihak pada kita. Doa itu justru ruang tempat Tuhan mengoreksi kita. Kalau kita berani datang kepada Allah, ya berani dikoreksi. Berani minta sama Allah, standarnya adalah standar Allah. Kadang-kadang memang kita bisa berdoa, Tuhan, aku ini punya masalah sama pendeta HT itu. Tolong ubah dia, lebih bijaksana. Ubah dia Tuhan. Tetapi setelah amin, ternyata yang Tuhan ubah diri kita. Cara pandang kita. Saudara, Anda bisa bayangkan pendeta HT itu, titik-titik itu, diupasan ini ngurusi anggota jemaat 1000 sekian, sendirian. Ada sih tim pengerjanya, tapi pendetanya, ini antara alone apa lonely saya gak tahu gitu ya. Sendiri, toktil, repotnya saya bisa kebayang lah. Kami di GKI Beringin, saudara, anggota tercatatnya itu 5000. Pendetanya 5. Masih bisa, aku gak bisa tugas, tolong ya, help, help. Gantiin, enak. Temennya 5, bisa kerja sama, gonta ganti dan sebagainya. Aku mau cuti, gantiin ya, yo. Lah ini pendeta HT titik-titik ini, di ngupasan itu. Kalau perjamuan kudus gak bisa. Gak ada pendeta lain, ada pendeta emeritus. Tapi kan, rekan untuk ngobrol secara aktif, penuh waktu. Wah, mungkin itu yang Tuhan berikan. Oh ya mesak keo, aku yang salah, cepule. Okelah, kita
1: yang diubah oleh Tuhan kan bisa saja.
0: Dan Paulus, ketika kita datang kepada Allah, Paulus bilang begini, saudara. Damai Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Proreo. Kata ini membawa gambaran tentang orang yang berjaga.
1: Kalau Anda melihat penjagaan polisi, tentara, penjaga yang serius itu ya, gak main-main, dia matanya kayak mata maling. Gitu, memperhatikan, waspada.
0: Jadi kita bisa bayangkan begini, ada penjaga berdiri di pintu hati kita. Kalau dia yang jaga, kita mau keluarkan kemarahan, lalu dia bilang, hey, no.
1: Jangan marah dulu, tenang, sabar, tarik nafas, tahan, ya udah, jangan nafas lagi,
0: tahan nafas, sabar.
1: Ketika kemarahan meluap,
0: ketika ada kecurigaan, mau masuk, fitnah, mau masuk, sorry,
1: bukan tempatmu di sini, tidak ada, semua pikiran jelek tidak boleh masuk.
0: Damai yang berjaga. Dan itu berarti begini, saudara. Memang masalah ada, tapi kita memilih untuk hidup damai. Aku bisa balas, tapi aku mau damai. Aku yang benar, aku bisa hajar, tapi aku mau hidup damai. Dan ini penting, sebab kadang-kadang kita punya ukuran. Saya akan tenang kalau dia minta maaf. Ya tak? Saya terima hidup damai, oke. Dia minta maaf dulu dong, enak aja, kurang ajar tuh. Tapi Paulus enggak.
1: Dia salah. Harusnya aku balas nih. Tapi enggak. Aku mau hidup damai.
0: Dan damai itu, damai Tuhan loh ya. Tidak datang setelah keadaan tenang. Damai Allah itu justru menjaga kita ketika suasana tidak tenang. Ketika ada kemarahan. Karena ada damai Allah. Setelah damai yang menjaga, Paulus kan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati itu bukan kalau misalnya, oh setelah ibadah Anda ngajak saya makan bersama dengan paduan suara. Nah, itu baik hati. Ya. Tapi kebaikan hati di sini itu termasuk kelembutan, kelapangan hati, kewajaran, kesediaan untuk tidak selalu menuntut hak. Itulah kata epieikes. Kata itu dipakai oleh Rasul Paulus. Saya punya hak untuk balas, tapi saya enggak pakai. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Di rumah kita tahu titik lemah anggota keluarga. Tapi kan kita enggak usah menindas, menyalahkan, menghakimi. Karena saya tahu kamu begini. Dulu kesalahanmu, waduh, kalau lagi berantem, semua arsip-arsip zaman Majapahit keluar semua. Dulu kamu ya ingat yuk. Dulu, ah itu. Orang yang suka dulu-dulu itu tanda sudah tua sudah. Karena dia gak punya situasi baru, yang diingat cuma dulu-dulu doang. Gak berkembang biasanya orang dulu itu. Paulus gak mau, jangan dulu-dulu lah. Kesalahan dulu ya sudah. Kita harus menunjukkan kelapangan dada, ya, ikhlas bahwa saya tidak akan membalas.
1: Saudara, kalau kita mulai menenangkan hati karena ada damai, hati kita dijaga oleh damai, kita bisa menunjukkan ini loh yang baik. Dan kita nggak usah pamer, tapi orang tahu bahwa orang ini baik.
0: Pastilah kita tahu ya di gereja ini, Anda tahu siapa ya penatua yang paling baik. Anda bisa, oh, kenapa? Dari pengalaman hari-hari. Siapa yang paling pendiam? Itu, kita tahu. Gak usah pamer, gak usah pengumuman, gak usah diwartakan. Oh, pendeta HT titik-titik itu paling baik. Gak perlu, orang bisa melihat. Maka tenangkan hati. Epieikes, melapangkan dada untuk menerima kesalahan orang lain. Dijaga dengan damai sejahtera. Itu hubungannya ya, satu dan dua. Yang ketiga,
1: Kalau sudah dijaga dengan damai sejahtera, maka yang ketiga, belajar mendengar. Mendengar apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ingatkan lagi, ini dalam kerangka sebuah persoalan diletakkan dalam kerangka standar Tuhan. Jadi, semua yang manis, kita gak usah ngelirik, wow, dia manis sekali, bukan itu. Ini yang main stage senyum-senyum. Bukan dia yang kita maksudkan. Ini kerangka standarnya Tuhan. Semua hal yang baik-baik itu. Paulus bicara mengenai apa sih yang memenuhi pikiran kita. Nah saudara, biasanya kalau semakin kita pikirkan, semakin itu melekat ya. Kalau kita lihat sebuah barang, apa ya misalnya, wah ini pointer keren sekali, ini pointer langka saudara. Apa buktinya? Dia punya merek yang luar biasa, tapi stikernya luar biasa kan? Banyak tempelan, gak umum, di toko gak ada ini. Ini pasti langka. Lalu kita lihat, yo, api yo. Wes, tapi larang nih. Sampai rumah dipikirin. Tadi lihat pointer, warnanya api, banyak tempelan-tempelan. Api tenang. Ketika semakin dipikir, tapi kalau dibeli, uang jajan sebulan habis. Wes, rapopo, jalum nih, uang jajan. Beli sudah, kenapa? Karena dipikirkan terus. Nah, Paulus masuk ke situ. Kalau Anda memikirkan kesalahan orang, sebuah kemarahan bisa menjadi kebencian. Dan sebuah kebencian yang terus-menerus dipikirkan, dia bisa menjadi dendam. Dia mulai memperhitungkan. Nanti ya, habis main musik lewat mana dia? Tak enteni, sikat sisan. Dipikirkan dengan luar biasa. Makanya ada orang yang membalas tindakan seseorang itu bawa pisau, bawa teman, karena sudah dipikirkan. Dirancangkan, terus diingat-ingat. Nah saudara, ketika kita memikirkan sesuatu yang baik, orang itu baik. Ketika kita pikir dia jelek, orang itu jelek. Tergantung bagaimana kita mikir kan. Kalau saya mikir, wah oh, itu main stage ya. Orangnya keren sih emang, mainnya juga keren lah. Murah senyum. Kalau main senyum terus, coba Anda perhatikan nanti ya, silakan dilihat ya, rasain loh. Dia akan senyum sepanjang permainan itu, senyum. Perhatikan permainan tangannya, keren. Tapi kalau sekali lagi kalau saya nggak suka, orang genah, senyum-senyum, kayak orang gila. Karena saya nggak suka. Cara pandang Anda terhadap keluarga bagaimana? Saya kembali pada pertanyaan pertama. Ada enggak semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar? Itu dimunculkan di tengah-tengah keluarga. Cara memanggil itu menentukan, saudara. Kalau Anda, saya pertamakan dengan istri saya, lalu di depan kami itu ada anak kecil, umur 3 tahun mungkin, ya bocah, cah, gitulah. Orang tuanya di belakang. Dek, ini duduk sana, ini. Orang! Galak ini, 3 tahun. Pertama, ih lucu banget, sok galak. Dipites juga, lewat. Ayah! Terus, iki loh kayaknya. Apa? Bener itu, apa? Orang sudi. Satu kata yang dia katakan kepada ibunya. Ini minta maaf ya. Kata itu adalah goblok. Nah, dasar! Wah! Saya langsung, wing, tanduk saya keluar. Saya membayangkan itu. Ini kalau anak saya berani ngomong gitu sama saya, apa enggak dimutilasi? Lah mamahnya, dia enggak mikir ketika dia dilahirkan setengah mati, mamanya ngeluarin, haho, mau mati. Dia lapar disusuin, enak-enak tidur, dia tinggal teriak, minta susu, diladenin. Ketika cuma ada yang duduk situ loh, ya enak. Maknya sendiri dibilang goblok di tengah, di depan orang. Saya sama istri, kita keluarin golok apa gimana nih? Ikut jengkel. Tapi
0: Tapi kami baru tahu ketika si ibu juga bilang ini,
1: anak setan.
0: Gitu. Gimana gak si setan kecil ini bilang goblok? Ini yang bodoh ini antara
1: sudahlah ya. Susah juga. Anda bisa paham kan ya?
0: Bagaimana kita membangun kehidupan itu loh? Pikirkan.
1: Konflik itu saudara, mempunyai kemampuan konflik memperbesar satu peristiwa menjadi identitas. Satu persoalan,
0: kamu tuh selalu gitu gue. Selalu, kayak kok selalu tuh? Baru sekali ini pisan. Kok selalu?
1: Maka Paulus bilang, pikirkan semua yang benar dalam konteks persoalan dan standar Allah. Pikirkan semua yang benar dalam standar Allah. Nah, di media sosial kita tahu, saya gak tahu Anda tahu istilah ini gak? Comment section itu begini. Ada seorang menulis status contohnya. Ya itulah pendeta HT aja ya. Pendeta Hadian Tanwikara ternyata titik-titik. Biasa toh kalau mancing judul kan penasaran. Orang yang masuk dalam istilah comment section itu begini.
0: Wih, ternyata tidak baca isinya. Langsung komen, klik. He-he.
1: Semarangan he-he. He-he.
0: Kayak pendeta memang begini, begitu. Alah, ngakunya wah-wah-wah-wah. Terus, tanpa baca isinya. Si penulis status justru mengatakan, ternyata walaupun pendeta sendirian, tidak ada teman pendeta lain, berjuang luar biasa, harusnya kita memberikan menolonglah. Sehingga kalau ada pendeta tamu datang khotbah, kita gantian ngajak makan. Sak paduan suara nih. Gitu loh. Jangan serahkan pendetanya tok. Sake. Isinya berbeda.
1: Tapi orang masuk dalam comment section ini
0: hanya lihat judul. Presiden Prabowo.
1: Wah, ini. Langsung.
0: Bu.
1: Apakah kita di rumah seperti itu? Pah, boleh enggak aku?
0: Ora!
1: Baru nanya boleh enggak?
0: Ora!
1: Saudara, rumah yang sehat bukan rumah di mana semua orang selalu punya pendapat yang sama. Rumah yang sehat adalah rumah di mana perbedaan tidak membuat seseorang kehilangan tempat untuk berbicara. Ngomongnya enaklah. Karena tidak akan dihakimi, tidak akan dituduh. Maka Paulus bilang kepada Euodia dan Sintike, kepada jemaat GKI Ngupasan, sehati sepikir dalam Tuhan. Sekali lagi, standarnya dalam Tuhan. Kata pronein adalah cara berpikir, orientasinya mau kemana. Makanya pikirkan yang benar, orientasimu tuh baik. Itu dulu. Maka masalah bisa diselesaikan dengan baik. Paulus tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Kamu berdua tanggung jawab. Perbaiki. Saya gak mau tahu nih ya, tanggung jawab ya. Tujuan dialog dalam kekristenan bukan selalu menghasilkan kalimat, akhirnya kamu setuju dengan saya kan? Kadang-kadang hasil dialog Kristen adalah, okay, kita masih berbeda, tapi saya memahami mengapa kamu berpikir demikian. Dan saya tetap mengasihimu. Okay, kita berbeda, boleh. Tapi kalau di keputusan pleno, rapat pleno, yuk kita ikuti walaupun kita berbeda. Jangan sudah keputusan pleno, ini bukan hanya penatua ya, maksudnya komisi juga kan begitu ya.
0: Oh, udah keputusan bersama, ngomongnya di belakang, jangan aku ras setuju loh. Cuma kayak loh, Pak Ilyas, mbulah, mentang-mentang deket sama Pak Pendeta ini loh, nganyol ke, aku ras setuju. Tapi gak berani bicara dan berdialog dalam rapat.
1: Saudara, dalam Tuhan kita bisa berbeda tanpa harus saling membuang. Gak usah saling melukai.
0: Saya tidak sepakat,
1: tapi gak apa-apa. Ketika ini jadi keputusan bersama, saya ikut. Dan inilah yang dibutuhkan oleh keluarga besar kita di jemaat ini. Tidak ada orang yang saling memaksakan karena merasa paling hebat. Di dalam Filipi 4, saudara, menunjukkan bahwa Spiritualitas juga terlihat dari cara dua orang yang sedang berbeda belajar kembali hidup di dalam Tuhan. Beda gak apa-apa kok. Karena iman yang matang tidak hanya terlihat dari seberapa lancar kita berbicara kepada Tuhan. Iman yang matang juga terlihat dari bagaimana kita berbicara kepada manusia yang Tuhan tempatkan paling dekat dengan kita. Salam damai, itu paling menarik menurut saya. Gak kenal, mau gak mau kita dipaksa untuk minimal kita senyum, walaupun sedikit dipaksa, jauh lebih baik lagi. Hai, salam damai, tinggal di mana? Ya, besok makan yuk, sama pendeta tamu itu loh, karo paduan suara nih. Kode ya bu? Boleh gak sih berbeda? Wong kita semua berbeda kok. Boleh gak berbeda pendapat? Sangat boleh. Tapi yang Paulus tunjukkan bukanlah masalah boleh berbeda atau tidak. Kita berbeda. Tapi dalam perbedaan itu Anda semua bertanggung jawab. Bagaimana jemaat ini bertumbuh. Jangan harap hanya dengan seorang pendeta, Hadian, Tanwikara itu. Gak mampu dia. Saya jamin. Anda harus bekerja sama. Bikin jemaat ini, semua orang datang, disambut dengan baik, dengan senyum, dan saling menerima. Sama seperti Paulus bilang kepada Euodia dan Sintike. Tidak ada yang salah dan benar. Kalian berdua, Anda semua bertanggung jawab. Membangun kasih dengan standar Tuhan. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, lalu nyatakan dalam hidup Anda. Di tengah keluarga juga. Biarkan keluarga Anda merasakan cinta kasih. Karena pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, semua yang mulia. Di tengah-tengah keluarga Anda. Amin. Persembahan pujian, paduan suara Dian Kasih, GKI Beringin. Paduan suara akan menyanyikan dua lagu, saudara, sementara mereka baris berbaris ke depan. GKI Beringin punya 9 apa 12 ya Pak Eko ya? 12 paduan suara. Ini salah satunya. Hari ini ada 3 paduan suara yang pelayanan keluar. Satu ke Jogja mengawal saya, satu ke Pontianak mengawal Pendeta Mira, satu lagi di BSB. Di Bajem BSP, jadi ada 3. 12 itu diharapkan masing-masing setiap minggu gantian mengisi ibadah. Ya tentu saja ini butuh banyak orang. Tapi sekali lagi jangan berharap Anda membangun paduan suara hanya modal pendeta Hadian. Gak bisa, itu namanya solis. Silakan bangun puji-pujian di gereja Anda ini. Anda ikut di dalamnya. Ini sebenarnya bukan orang muda loh. Nanti Anda lihat jalannya timi-timi. Tapi mereka setia loh. Ya, mari paduan suara Dian Kasih.

0: Terima kasih atas pelayanan pujian yang dipersembahkan dari paduan suara Dian Kasih GKI Beringin. Selamat melayani di ladang Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan. Sesungguhnya realita kehidupan kami yang penuh dengan dinamika. Ada banyak sekali masalah, persoalan datang silih berganti, baik secara pribadi maupun ketika melibatkan orang-orang di sekitar kami. Ada banyak sekali masalah dan tantangan juga harus kami hadapi. Hari ini kami belajar bagaimana merendahkan diri satu dengan yang lain, agar kuasa Allah hadir di dalam kehidupan relasi kami. Kami belajar bagaimana memandang orang lain dengan memikirkan segala yang baik. Karenanya mampukan kami ya Allah. Ajar kami untuk dapat belajar bertumbuh bersama dengan firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami hari demi hari. Inilah jemaat Tuhan. Jemaat GKI Ngupasan ini ada karena Tuhan juga yang membangunnya. Kiranya kami semua diperlengkapi dengan segala kebaikan-kebaikan dari surga. Kami semua dapat saling menopang satu dengan yang lain. Ampuni kesombongan kami. Ampuni jika kami lalai untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Dan biarlah kami bertumbuh bersama-sama dan saling memberikan yang terbaik satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami. Kau berkati pekerjaan dan usaha kami. Engkau berkati anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka dimanapun berada, juga dalam pergaulan mereka. Tuhan menjagai, melindungi mereka hari demi hari. Kiranya ada sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami, karena kami saling menjaga satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat. Kami menyerahkan Ibu Eniawati dan juga Bapak Suwandi. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang menjamah dan memberikan pemulihan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang Kau berikan adalah yang terbaik. Maka ajarlah kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Allah. Kami menyerahkan permohonan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

0: Kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang telah dilayani oleh Bapak Pendeta Edward Christian Tambunan dari GKI Beringin. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama komunitas GKI Ngupasan. Kini, marilah kita menyaksikan warta kegiatan sepekan.
1: Shalom Mama Papa, mari bawa anak kita ke dalam ibadah anak di jam 7 pagi dan jam 9 pagi, supaya iman anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 18 Oktober pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Penatua Krishna Ariel Joseph Ba dengan tema Keluarga yang Bersaksi. Pada ibadah pukul 9 dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, Arrows of God Sunday Service pada tanggal 18 Oktober pukul 4:30 sore dilayani oleh Penatua Krishna Ariel Joseph Ba dengan tema The Witnessing Family. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis atau CD pada hari Rabu 14 Oktober 2026 jam 6 sore di Ruang Daniel, Gedung Kegiatan Lantai 2. Dipimpin oleh Saudari Wanetri Immanuela Sitepu, materi Hukum Taurat. Dalam rangka menghayati bulan keluarga, teman-teman praremaja diundang untuk beribadah bersama keluarga dalam ibadah umum sepanjang bulan Oktober. Yuk teman-teman praremaja, ajak mama papa dan seluruh keluarga untuk hadir dan beribadah bersama. Mari menikmati waktu bersama keluarga sekaligus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Jangan lupa teman-teman praremaja juga tetap mengisi daftar hadir pada lembar absensi yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pembimbing ya. Buat kamu yang remaja, yuk gabung di Persekutuan Remaja pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 jam 5:30 sore di Ruang Paulus, Gedung Kegiatan Lantai 3 dengan tema Family Dialogue bareng Kak Griffith Mercia. We want you at KR! Nah, untuk kamu yang kaum muda, yuk join dalam Persekutuan Kaum Muda pada hari Sabtu 17 Oktober jam 5:30 sore di Ruang TK dengan kegiatan sharing asik. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Padasan akan mengadakan persekutuan pada hari Jumat 16 Oktober 2026 pada jam 6 sore bertempat di Ruang Paulus Gedung Kegiatan Lantai 3, dipimpin oleh Pendeta Riani J. Suharja dari LPPS GKI Sinode Jawa Tengah. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau Instagram @sport.van.ngupasan atau WA yang tertera di layar. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 14 Oktober pukul 6 sore bertempat di ruang Petrus atau TK dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 17 Oktober pukul 6 pagi dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia. GKI Ngupasan mengadakan pelatihan musik untuk instrumen gitar, piano, dan elektron atau organ. Kegiatan pelatihan sudah dimulai pertanggal 19 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau poster yang ada di papan pengumuman. Kota peserta terbatas ya. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silakan scan kode QR yang ada di layar atau akses Linktree di Instagram GKI Ngupasan. Terima kasih.
0: Kini saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Sedang nas persembahan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 14 yang berkata demikian. Peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Keluarga Kristus, kasih keluarga dan hidup ini adalah harta yang indah dari Tuhan. Sebagai wujud syukur atas dialog kasih yang Allah raut dalam keluarga kita, marilah kita persembahan terbaik kita kepadanya di dalam doa. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami, baik berkat jasmani ataupun berkat rohani yang berlimpah. Bapa, tolonglah kami juga di dalam segala kelimpahan kami itu. Penuhi kami dengan rasa syukur, kasih, dan sukacita. Juga bila sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati dan mengkuduskan persembahan-persembahan yang kami berikan ya Bapa, sehingga menjadi kemuliaan bagi namamu dan bagi pelebaran kerajaanmu. Berkatilah kami juga melalui hidup kami ini, Engkau yang terus membawa kami menjadi puji-pujian juga bagi kemuliaan namamu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Marilah kita bersama memuji Tuhan dengan Tuhan, tolonglah bangunkan iman.

Saudara, kembalilah ke dalam rumah dan kehidupanmu sehari-hari. Bawalah kasih dan pengampunan Kristus. Bangunlah ruang dialog yang hangat di antara dia, lo, dan gue. Dengarkan dengan sabar, sapalah dengan lembut, dan kasihilah tanpa syarat. Jadikanlah rumahmu taman yang sejuk bagi setiap jiwa, karena inilah rumah kita.

0: Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
2: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
2: Kini dan selamanya.
0: Terimalah berkat Tuhan.

0: Bitra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan.

Engkau yang kunantikan setiap saat. Kurindukan jamahan tanganmu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpamu aku tak mau. Tanpamu aku tidak dapat berjalan. Kurindukan kekuatanmu setiap

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema renungan malam pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Janti Dirja dari GKM Yogyakarta dengan tema komunikasi yang berhasil di rumah. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 15. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Petra. Senang sekali kalau malam ini kita boleh bertemu kembali. Hari ini rema kita temanya adalah komunikasi yang berhasil di rumah. Dan pembacaan Alkitabnya diambil dari Efesus 4 ayat 15. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami boleh bertemu kembali, duduk diam di bawah kakimu, dan mendengarkan sabdamu. Hadirlah di tengah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan juga berbicara kepada kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sahabat Petra, seorang istri pernah curcol kepada sahabatnya. Sebenarnya, aku mau menyampaikan isi hatiku kepada suamiku, tapi jadinya malah marah dan bertengkar. Aku kecewa sekali. Sahabat Petra, Virginia Satir, pendiri terapi sistem keluarga, mengidentifikasi 5 gaya komunikasi. 4 adalah gaya komunikasi yang disfungsional, yang dilakukan dalam situasi stres atau konflik, dan 1 gaya komunikasi yang sehat atau kongruen. Ketika seorang merasa harga dirinya terancam, mereka cenderung menggunakan salah satu dari 4 gaya defensif untuk melindungi diri mereka. Nah, 4 gaya komunikasi defensif atau disfungsi

demi menjaga kedamaian dan menyembunyikan rasa rendah diri mereka. Yang kedua adalah blamer atau penyalah. Orang ini selalu menyalahkan orang lain. Orang ini suka mengkritik dan mencari kesalahan orang lain. Mereka bertindak keras dan dominan untuk menyembunyikan kelemahan atau ketakutan internal mereka sendiri. Yang ketiga adalah komputer atau sangat rasional. Orang-orang ini sangat logis, dingin, dan kaku. Mereka mengabaikan emosi diri sendiri maupun orang lain dan hanya mengandalkan fakta dan nalar untuk menjaga jarak aman dari konflik. Mereka berbicara dari kepala, bukan dari hati mereka. Yang keempat adalah distractor atau pengalih. Orang ini selalu berusaha mengalihkan perhatian dari topik yang serius atau penuh tekanan. Mereka sering mengubah topik pembicaraan, membuat lelucon tidak tepat waktu, atau bertingkah tidak relevan agar terhindar dari konflik. Nah, itu empat yang defensif atau disfungsional. Placater, penyenang atau pengalah, blamer atau penyalah, komputer, dan distractor atau pengalih. Nah, bagaimana dengan gaya komunikasi yang sehat? Satir mengatakan, gaya komunikasi yang sehat adalah kongruen, jujur dan selaras, berimbang dan konsisten. Kongruen berarti keselarasan, kecocokan, atau keaslian antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan seseorang. Jadi semuanya selaras, semuanya seimbang. Ini adalah gaya komunikasi yang ideal dan sehat. Kata-kata yang diucapkan selaras dengan ekspresi tubuh dan perasaan batin mereka. Mereka berbicara dengan jujur, mengekspresikan emosi secara asli, namun tetap menghargai orang lain dan menjaga batasan yang sehat. Orang yang berimbang dan konsisten bersikap terbuka dan mereka dapat dipercayai. Mereka berusaha memahami orang lain dan tidak ada topik yang harus dihindari dan tidak ada pertanyaan yang harus dihindari. Apapun dan segalanya dapat didiskusikan dan pendapat setiap orang dihormati. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana menerapkan gaya komunikasi kongruen dalam keluarga? Virginia Satir mengatakan bahwa komunikasi kongruen itu tercapai ketika kita menghargai tiga hal sekaligus secara seimbang, diri sendiri, orang lain, dan situasi atau konteks. Dalam iman Kristen, konsep ini sangat selaras dengan nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 15, yaitu menyatakan kebenaran di dalam kasih. Serta Efesus 4 ayat 25, yang meminta kita membuang dusta dan berkata benar kepada sesama. Lalu, bagaimana langkah-langkah praktis menerapkan komunikasi kongruen yang berakar pada nilai-nilai Kristiani? Yang pertama, seimbangkan kebenaran dan kasih. Efesus 4 ayat 15. Komunikasi kongruen menolak kepalsuan. Jadi, hendaknya kita jangan jadi placater, orang yang berusaha menyenangkan orang lain tapi memendam kekesalan demi kedamaian palsu. Atau jangan kita juga jadi blamer, penuduh atau orang yang selalu menyalahkan dan menyerang dengan kasar. Kalau kita merasa terluka atau tidak setuju, katakan yang sebenarnya. Tapi sampaikan dengan cara yang menghormati orang tersebut. Sebagai sesama ciptaan Allah, sampaikan dengan kasih. Gunakan I message atau pernyataan saya. Satir sangat menekankan pentingnya I message untuk menyatakan perasaan tanpa menyudutkan atau menyalahkan orang lain. Jadi gunakan kata saya, bukan kata kamu.
Alih-alih menyerang pasangan atau anak dengan berkata, "Kamu itu egois."

0: gak pernah mendengarkan. Itu gaya blamer ya. Ubah menjadi bahasa saya atau I message. Katakan begini, saya merasa sedih dan kurang dihargai ketika saya sedang berbicara, tapi perhatian kita teralih ke ponsel. Ini merefleksikan kejujuran batin kita dengan tetap menjaga kedamaian. Nah, yang ketiga adalah singkirkan topeng perlindungan diri di hadapan Tuhan dan keluarga. Gaya komunikasi defensif atau disfungsional yang menyalahkan, mengalah, mengalihkan, atau menjadi sangat kaku lahir dari ketakutan dan harga diri yang rapuh. Sahabat Petra, ingat, kita adalah anak-anak Allah. Identitas dan harga diri kita aman di dalam Tuhan. Jadi ketika kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu memakai topeng pertahanan diri. Orang tua maupun anak bisa belajar untuk berani berkata, saya salah, tolong maafkan saya. Atau kita juga tidak perlu malu untuk mengakui kerapuhan diri kita. Kita bisa mengatakan, saya sedang merasa lelah dan butuh bantuan. Nah, yang keempat itu berdasarkan Yakobus 1 ayat 19. Masih ingat? Iya, menjadi orang yang cepat untuk mendengar tapi lambat berkata-kata. Komunikasi kongruen menghargai kehadiran orang lain. Jadi, saat anggota keluarga berbicara, berikan perhatian penuh. Tatap matanya, kontak mata. Dengarkan sungguh-sungguh untuk memahami perasaan mereka. Perhatikan, ya, bukan sekedar mencari celah untuk mendebat atau menceramahi secara kaku, ya. Hindari gaya komputer yang dingin atau menyalahkan, ya. Ingat ya, dengarkan sungguh-sungguh. Yang kelima, kita praktekkan meja makan tanpa gawai dan mesbah keluarga. Sahabat Petra, konteks fisik dan rohani sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Oleh sebab itu, sediakan waktu berkualitas secara konsisten setiap hari, ya, tanpa gangguan gawai atau HP. Gunakan momen mesbah keluarga, doa atau saat teduh bersama untuk saling membagikan pergumulan secara terbuka. Kita bisa tanyakan ke anak-anak kita, bagaimana kamu hari ini? Tesnya bisa enggak? Ya. Kita juga bisa tanyakan kepada pasangan kita, ya, apa yang mau didoakan? Ya. Jadi mari kita gunakan saat teduh dan doa bersama itu sebagai kesempatan di mana keluarga membawa hati mereka yang jujur di hadapan Tuhan bersama-sama. Komunikasi antar anggota keluarga pun akan mengalir secara lebih tulus dan kongruen. Keluarga kami mempunyai kebiasaan untuk doa bersama setiap malam sebelum tidur. Kami sangat merindukan dan sangat menyukai saat-saat itu. Mari ya, kita juga bisa melakukannya dalam keluarga kita bersama-sama. Sahabat Petra, Ralph Emerson pernah berkata, tidak ada yang lebih mengejutkan pria dan wanita selain akal sehat dan kejujuran. Dan itu adalah gaya komunikasi yang berdasarkan Alkitab dan kebenaran yang berhasil. Selamat berkomunikasi, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami belajar untuk berkomunikasi dengan jujur dan selaras. Tolong kami untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih. Tolong kami untuk saling mengerti dan menghargai. Ajar kami untuk menjadi pendengar yang baik dan sahabat yang sabar, penasehat yang peduli dan bijak. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, gereja yang sedang mengalami pergumulan dalam hubungan satu sama lain. Antara suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, sesama anggota gereja, antara para pemimpin dan anggota gereja.
1: Tuhan, tolonglah berjalan bersama anak-anakmu ini, topang mereka satu persatu. Beri pengertian, kebijaksanaan, kasih dan kekuatan kepada semua. Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada anak-anakmu, membimbing dan mendampingi mereka. Tuhan tolong, berikan juga orang-orang yang bijak, yang dengan kasih dan kebenaran boleh berjalan bersama anak-anakmu. Tuhan, tolong kami semua untuk mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami sepanjang jalan hidup kami. Amin.

Ibra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Petra FM.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Magazine.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 18 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu kiling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Renungan hari ini berjudul Penyesat. Suatu kali, Hena mengunggah foto dan video liburannya selama satu minggu di Bali. Dalam sehari, ia bisa mengunggah berkali-kali. Melihat unggahan itu, salah seorang teman mengomentarinya secara langsung. Kamu pede mengunggah foto seneng-seneng sementara teman kita baru kehilangan pekerjaan? Lah, apa salahnya? Aku pergi dengan uangku sendiri, gak minta sama dia. Lagi pula, media sosial memang buat pamer kan? Kalau gak kuat lihat postingan orang lain, ya jangan main medsos. Kadang kita tidak berpikir jauh tentang dampak dari perkataan dan perbuatan kita. Asal kita senang, maka lakukan. Malangnya, tubuh yang pada hakikatnya baik dan seharusnya digunakan sebagai alat kebaikan, seringkali justru menjadi jerat karena kejahatan hati kita. Termasuk tindakan remeh yang ternyata berdampak buruk bagi orang lain. Perkataan dan perbuatan kita dapat menjadi batu sandungan, menyesatkan orang lain, bahkan menyebabkan mereka berbuat dosa. Sebuah kesalahan, meski tampak kecil, bisa menjadi benih penyesatan. Sebab hidup kita dibaca orang lain, bahkan gaungnya akan lebih keras dibanding khotbah apapun. Padahal, bukankah semestinya hidup orang percaya senantiasa mencerminkan kesaksian yang memuliakan Allah? Karena itu, Yesus mengingatkan supaya jangan sampai kita menjadi penyesat yang berpotensi membawa orang lain terjatuh dalam dosa. Yesus rindu terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita

Layanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

ini langit untuk memberi hujan bagi tanahku pada masanya dan memberkati segala

telah hadir di kancah musik rohani Indonesia. Lovanda Sebayang dengan albumnya berjudul I Believe. Nikmati berkat Tuhan dengan puji-pujian dari Lovanda Sebayang, di antaranya Ku Percaya,

pasukan penjaga Israel. Yesus gembala yang baik. Dan banyak lagi. Dapatkan segera dengan download di iTunes dan Spotify atau hubungi 0821-1216-8402, 0821-1216-8402. Lovanda Sebayang.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: rintangan iman. Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu, Dia memanggil orang yang mau mentaatinya. Firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 22, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 17.
1: Keluaran 3 ayat 10 sampai Keluaran 4 ayat 17. Saya akan membacakannya sampai Keluaran 13 ayat 14. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun, apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan memakai Musa, melaksanakan rencananya, dan pada akhirnya misi itu menjadi salah satu yang terbesar di Alkitab. Tetapi awalnya tidak seperti itu. Ketika dipanggil pertama kali, calon pemimpin itu merespons dengan sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa ia tidak seharusnya taat. Ia mencoba sembunyi di balik rintangan-rintangan iman yang sama seperti yang dikemukakan orang-orang percaya masa kini. Gambar diri yang buruk. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan 12. Ketidaktahuan tentang Tuhan. Ayat 13 sampai dengan 21. Keraguan diri. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dan perasaan-perasaan tidak mampu. Ayat 10 dan 11. Karena takut gagal, Musa protes bahwa Tuhan telah memanggil orang yang salah. Tetapi Tuhan menanggapi keberatannya dengan jawaban yang tegas dan meyakinkan. Inti dari jawaban-jawaban Tuhan perlu dipahami oleh semua orang percaya, sebagaimana yang akhirnya dipahami Musa, yaitu ketika kita dipanggil untuk melayani, kekuatan, keterampilan, dan hikmat manusia bukanlah yang terpenting. Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Dia tidak mencari orang yang paling mampu untuk mengerjakan tugas tertentu, tetapi orang yang mau menyerahkan diri kepadanya. Saudara pendengar, alasan-alasan untuk tidak taat tak banyak berubah sejak Musa menjumpai semak duri yang menyala. Ketika Anda tergoda untuk merespon dengan tetapi, ingatlah bahwa Anda tidak harus cakap atau siap. Tuhan melihat Musa sebagaimana adanya dan memperlengkapinya. Dia juga akan melakukan hal yang sama pada Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
2: Putra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mitra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Petra, Street.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com. Thank you.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Pun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan sahabat Petra pagi hari ini bisa mendapatkan kekuatan, inspirasi, dan juga berkat untuk mengawali awal aktivitas Anda hari ini. Pagi hari ini sejumlah sajian sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Selain lagu-lagu rohani, kita juga nanti akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadheri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Ada juga Dr. Salah yang akan menyapa kita dengan Guidelines for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi iman untuk kita. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra dan yang akan menemani pagi hari Anda, Anda bisa mengirim request dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Pun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari-hari ini? Kita akan mengawali hari di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 dalam renungan embun pagi bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Tema kita pagi ini adalah peduli kepada sesama, diambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25. Sahabat Petra yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan kemurahannya kita diberi kesempatan untuk mengawali hari dengan renungan embun pagi saat ini. Itu, mari kita buka di dalam doa. Diantarkan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami memahami arti kepedulian yang sejati dan memiliki keberanian untuk mengasihi sesama dengan tulus. Lembutkan hati kami yang mungkin telah menjadi keras karena kesibukan, kekecewaan, dan kepentingan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus menuntun perenungan kami, sehingga hidup kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini dari Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 25 yang demikian menurut terjemahan baru. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan penjilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah para sahabat memperhatikan embun yang menempel pada dedaunan di pagi hari? Pasti pernah, bahkan mungkin sering. Butirannya kecil, tidak bersuara dan tidak mencari perhatian. Namun kehadirannya menyegarkan dedaunan yang disentuhnya. Demikianlah kehidupan orang percaya. Kita tidak harus melakukan perkara besar untuk menjadi berkat. Sapaan yang tulus, kesediaan mendengarkan,
tangan yang terulur, atau doa yang sungguh-sungguh dapat menguatkan seseorang yang sedang kehilangan pengharapan. Sayangnya, kesibukan sering membuat kita kurang peka terhadap keadaan orang lain. Kita melihat tetangga mengalami kesulitan, tetapi merasa itu bukan urusan kita. Kita mengetahui sahabat sedang bergumul, tetapi tidak menyediakan waktu untuk mendengarkan. Padahal, bukankah kita juga pernah membutuhkan seseorang yang bersedia berkata, "Saya ada di sini. Mari kita hadapi pergumulan ini bersama-sama." Sahabatku, kepedulian bukan sekadar perasaan iba, melainkan kasih yang diwujudkan secara nyata. Maka melalui surat Yudas, kita diingatkan bahwa menjaga iman dan mengasihi sesama merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Surat Yudas ditulis ketika jemaat menghadapi pengajaran yang menyesatkan dan perilaku yang merusak kehidupan iman. Dalam ayat 17 sampai dengan 19, Yudas mengingatkan mereka agar tetap waspada terhadap orang-orang yang hidup menurut keinginan sendiri dan menimbulkan perpecahan. Peringatan ini mengajak kita memeriksa arah kehidupan. Ketika manusia hanya berpusat pada dirinya sendiri, orang lain mudah dipandang sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya. Seseorang dapat terlihat rohani, tetapi sulit mengampuni. Seseorang bisa rajin berdoa, tetapi tidak peduli terhadap penderitaan sesama. Karena itu Yudas mengajak kita, jemaat, membangun diri di atas iman yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus, dan memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di ayat 20 sampai dengan 21. Sahabatku, ketiganya menunjukkan bahwa kepedulian kepada sesama bertumbuh dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Iman memberikan dasar yang kokoh. Doa mengarahkan hati kepada kehendak Allah, dan kasih Allah menolong kita melawan kesombongan serta sikap mementingkan diri sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, iman yang bertumbuh seharusnya menghasilkan kasih yang dapat dirasakan oleh orang lain. Seperti pohon yang sehat menghasilkan buah, kehidupan rohani yang berakar dalam firman dan dikuatkan melalui doa semestinya membuahkan tindakan yang membawa kebaikan bagi sesama. Karena itu, jangan hanya bertanya, "Seberapa banyak saya mengetahui firman Tuhan?" Namun bertanyalah juga, "Seberapa jauh firman Tuhan itu mengubah cara saya memperlakukan orang lain?" Peduli berarti menjangkau mereka yang bergumul. Dan dalam ayat 22 sampai dengan 23, Yudas mengajak kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, menolong mereka yang berada dalam bahaya, serta bertindak dengan belas kasihan yang disertai kewaspadaan. Nasihat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda sehingga membutuhkan pendampingan yang sesuai. Ada orang yang mulai meragukan kasih Tuhan karena kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang dikasihi, atau menghadapi penyakit berkepanjangan. Mereka tidak selalu membutuhkan nasihat panjang. Terkadang mereka membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa tergesa-gesa berkata-kata, tanpa tergesa-gesa menghakimi. Ada pula orang yang terjebak dalam kebiasaan buruk atau keputusan yang merusak dalam kehidupannya. Dalam keadaan demikian, kepedulian tidak cukup hanya dengan menyatakan rasa prihatin.
Kasih juga menuntut keberanian untuk menegur, menunjukkan bahaya, dan menawarkan pertolongan. Bayangkan seseorang terperosok ke dalam sumur. Orang yang peduli tidak hanya berdiri di tepinya sambil berkata, "Mengapa kamu jatuh?" Ia akan mengulurkan tangan dengan mencari pertolongan. Demikian pula kita dipanggil bukan untuk sekadar mengomentari kesalahan sesama, melainkan membantu mereka menemukan jalan keluar. Namun, kasih tidak berarti membenarkan semua tindakan. Kita dapat menolak perilaku yang merusak sambil tetap menghargai martabat orang yang melakukannya. Kita dapat menegur dengan rendah hati, menetapkan batas yang sehat, dan mencari bantuan yang tepat. Kita menolong bukan karena merasa lebih suci, melainkan karena kita sendiri hidup oleh anugerah Tuhan. Sahabat Petra, mungkin hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita kepada seseorang. Anggota keluarga yang mulai menjauh dari Tuhan, atau anak yang kehilangan arah, atau tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, atau saudara seiman yang tersenyum di depan orang lain tetapi menyimpan duka mendalam. Jangan buru-buru menganggap mereka baik-baik saja hanya karena mereka tidak bercerita. Belajarlah melihat lebih dalam, lebih peka, mendengarkan lebih sungguh-sungguh, dan memberikan pertolongan ketika kesempatan terbuka. Kita memang bukan juru selamat bagi sesama. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia secara sempurna. Namun kita dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendampingi, menguatkan, dan menolong mereka menemukan pengharapan. Kita tidak selalu mampu menyelesaikan masalah orang lain, tetapi kita dapat menemani mereka agar tidak menghadapi pergumulan seorang diri. Akhirnya, ayat 24 dan 25, Yudas mengarahkan pandangan jemaat kepada Allah yang sanggup menjaga mereka supaya tidak tersandung dan membawa mereka ke hadapan kemuliaannya dengan penuh sukacita. Sahabatku, pesan ini menguatkan kita bahwa ketika berusaha peduli kepada sesama, kita tidak berjalan sendirian. Kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan diri sendiri, melainkan pada Allah yang memelihara kehidupan kita. Ada kalanya orang yang kita tolong belum berubah, nasihat kita belum diterima, doa kita belum melihat jawaban, dan pergumulan mereka masih berlangsung. Jangan segera kehilangan pengharapan. Lakukan bagian kita dengan setia, serahkan hal-hal di luar kemampuan kita kepada Tuhan, dan mintalah hikmat untuk mengambil langkah yang tepat. Pagi hari ini, marilah kita memulai dari hal sederhana. Tanyakan kabar orang yang kita kasihi. Luangkan waktu untuk mendengarkan orang yang sedang bersedih. Bantulah mereka yang membutuhkan sesuai kemampuan kita. Jika hubungan kita rusak karena kesalahan sendiri, rendahkan hati untuk meminta maaf. Ingatlah, kita tidak pernah mengetahui seluruh pergumulan yang dibawa seseorang di balik senyumannya. Karena itu jangan menambah berat langkahnya dengan perkataan yang melukai. Jadilah pribadi yang menghadirkan penghiburan, pengharapan, dan kekuatan. Sahabat Petra yang terkasih, kiranya kehidupan kita seperti embun pagi. Kecil dan sederhana, kadang-kadang orang tidak memperhatikannya, tetapi fungsinya tetap menyegarkan. Tak selalu terlihat, tetapi kehadirannya membawa manfaat. Akhirnya, marilah kita merenungkan satu pertanyaan.
Jika Tuhan telah begitu sabar dan penuh belas kasihan kepada kita, mengapa kita masih sulit memberikan belas kasihan kepada sesama, kepada keluarga? Jangan hanya berbicara tentang kasih, tetapi lakukanlah. Jangan hanya mendoakan sesama, tetapi bersedialah menjadi saluran pertolongan bagi mereka sejauh Tuhan memberikan kesempatan dan kemampuan. Selamat menjalani hari, sahabatku. Kita terus bertumbuh dalam iman, memelihara kasih, dan menjadi embun yang menyegarkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk memelihara iman dan menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Ampunilah kami apabila selama ini kami terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Mampukan kami untuk mengasihi dengan tulus, menolong dengan bijaksana, dan menguatkan yang sedang kehilangan pengharapan. Demi nama kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian renungan embun pagi saat ini. Kiranya Tuhan menyertai para sahabat. Saya Pendeta Esa Sucahyo, pamit undur diri. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, barangkali hari ini Sahabat Petra sudah mempunyai banyak rencana untuk Sahabat Petra kerjakan. Kami berdoa Sahabat Petra bisa mengerjakan semua rencana Sahabat Petra dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan Sahabat Petra hari ini. Kami juga yakin kesungguhan Sahabat Petra dalam bekerja, dalam berusaha juga akan disertai oleh Tuhan yang mengasihi kita. Baik Sahabat Petra, kita akan lanjut di program Bun Pagi hari ini. Kami juga masih menunggu request lagu yang lain dari Sahabat Petra di 0856 02024567, di 0856 02024567.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu.

0: 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong.